0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluk inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuih pihak abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke keni mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang. Kau ya?
2: Abah sentanya, aku ngelampat kejap ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot. Nanti tinduk ngurai ke Babreto nya deh. Ngot, nak uli aku.
1: Kau jakut ke healing. Tinduk-tinduk apa nak uli healing?
2: Ngasih kumpul kurah tinduk deh. Nggak aku kasih kurangnya nak jelak mata. Kena tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tengah kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Cinta Asungku. Siti lagu Bidayuh ne, Jess. Yeah. Nama roti Cinta Asungku ne,
1: Jess. Cinta nemu ku sem Asungku. Dengan nanya nemu ke diri.
0: Ningat nanya orang sepia tadi jiran tua.
1: Nya aku Malik Hazel tadi, Malik Wai Leni. Kan nanya, tak sempat ya?
0: Tak sempat.
1: Dulu lagu yang tadi apa, kesal ni.
0: Cinta Asungku. Siapa nemu lagi? Tahu ke komen ne, Jess.
1: Harap ke kaban kita Linda Gagam bisi WhatsApp mem ne.
0: Awah, engkau bisi ni. Sekarang
1: tu jemput je nama orang eh.
0: Atau ke siapa-siapa kenemu meh reti Cinta Asungku. Tahu komen kami dua. Sikok ri penyanyi ke bisi ngau bawa program namanya Jess.
1: Program kedikumbai Nai Nemuai Birami. NNB 2006. Jadi Nai Nemuai Birami tu ya jaku kenya. Bidayuh ngau kita iban. Nai tu jaku kenya. Birami Nemuai kita. Birami tu jaku bidayuh.
0: Bidayuh.
1: Lapan program tu program bersepadu. Antara YFM Bidayuh, YFM Iban, pemega kita bisa mega ngangau si dari stesen Miri FM Kayan, kenyah mega bisa sama nyawup ngemujur ke program tu Sam.
0: Ya, nang diatur nintiang tahun tu ne.
1: Betul. Jadi program tu lah. Sebenarnya topik ne. Program tu lah. Dan kita diatur kena 21 ngau 22 2008 2026. Ba Dewan Lamin Adat. Bangan Kimat Umar Baha Sungai Asap Belaga.
0: Belaga dia.
1: Kalah kin?
0: Nak kalah je.
1: Nak kalah mana rumah panjang saya dia?
0: Okay, ne.
1: Okay, sebenarnya rumah panjangnya mana? Uta dia mana mega gaftara?
0: Uta dia mana mana je.
1: Kadang kau boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku sih kau.
1: Nama kiri, memilih Radian.
0: Nyangkuan. Celap lah aku menua Radian ne, Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Menua kami tu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Nyen menua sidak bangsa Kenyah. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan Kenyah dah. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lah aku pu ku mendak rampak menua belah media sosial ke aku. Sungai sidak ya.
1: Katin nak celap berada di mana? Celap hati.
0: Celap hati ne. Wajah.
1: Nanti gaya pengangat gaya hari sama ya. Lapan kami si tanya ni. Masa hati celap.
0: Oh, mana dia begitu je.
1: Nanti ajak Sam. Jadi, nama topik tu apa gitu Sam?
0: Okey, topik tu ke pagi tu. Nyompat dengan limpang ni.
1: Gaya kena tu
0: orang tak lagi.
1: Gaya kena tu orang tak lagi tu. Pajak dia kau nya. Kurang.
0: Okey, topik tu ke pagi tu. Nyak berkawal dengan pengawal kita ke dia tu. Nyangka nak kita kini. Kita boleh pengawal kita ke dia tahu. Sebenarnya aku macam ngurang. Aku kan nanya Nuan dulu. Nuan nyangka enggak kini Nuan dia tu subang meh. Dia tu jadi DJ.
1: Jadi DJ.
0: Nak nemu diri jadi DJ. Dia dah besar itu. Nyangka kini enggak?
1: Enggak.
0: Nak nyangka nih.
1: Okey dah masam laban makininya. Maya lagi med subah dia lagi kita sekolah primary. Tentu suah kita ditanya balap ngajar tu deh. Besaila noi kajadi nama, kajadi nama. Jadi laban aku tu maya primary subah katikanya madah kurang pendedahan. Bak mau mata aku sembah cigo. Orang kegawa ba baka kami
0: di hospital kini.
1: Dah ke saya baka benua kami. Kali bertemu ngocigo orang kegawa bak kembateng. Tanya aja temu deh. Nada demo kita pengau bukai baka kediatunya. Jadi nanti cigo nanya. Nada bukai kan nyari cigo ke nyari cigo. Jadi nak terfikir pengawa DJ.
0: Jauh teh kenya ne.
1: Nan mu nama
0: ke DJ.
1: Betul. Jadi aku nyo nemu nama tadi kami DJ tu maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pumnam Keliah.
0: Pumnam.
1: Pumnam dalam tahun. Sebut
0: orang tahu kan?
1: Nggak kira orang umur tu lagi.
0: Alu ngira apa ibu?
1: Maya ba ujo-ujo nya suba suah ninga radio kami Sam. Lah banyak nyajak ke pemerintah dia ba budi yang ne. Taban aku suba nembiak asrama. Jadi nadai pemerintah bukai TV nadai ke pernah ninga radio. Jadi maya malam hari selalu ninga radio mainnya program Maram Berkelalau.
0: DJ siapa mainnya ingat dekini?
1: Nak kini Sam jujur kemana nak ingat. Laban sebenarnya nak agak nyamit tadi laban dia nak Ketika nadai kak nemu tanya ada Sam. Sini ninya, ninya orang ke belagu karaoke malamnya. Baru ke nemu bisi wujud pengawak DJ.
0: DJ radio tu. Hanya dia tahu nya nyari DJ ni. Nak nyangka sekali ni.
1: Tak nyangka. Oh, nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali. Selalu apa sekolah selalu jadi MC ke sebab Jess?
1: Nanti pengawak MC nya segi pengawak di kerja aku, saya melawan aku tu. Munyi kurang segi kata kena pengawal aku sekolah segi pengawas dari sekolah primary nyentuh sekolah secondary jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC bagi pengacara majlis maya kita perhimpunan segi pengawal ada kerja tangga agak terpikir tadi lepas utai tu kira ke kira-kira berkira rapat deh. Banyak sama pengawal ngena nyawa. Ngena jako. Ngena nyawa.
0: Ngena nyawa. Jako ya tadi.
1: Betul. Nyak kira ke cerita engkau. Kini kira nyak nuan.
0: Kan kau kena.
1: Nuan deh Sam.
0: Jadi aku tu Jess. Aku pun nak nyangka dari gawa nyadi DJ tu. Mungkin ke nuan tadi. Agi meet suba. Nak nemu teka DJ.
1: Nak nemu ne.
0: Kita suba. Nantu kira ke radio lagi miat
1: betul. Sobat.
0: Mungkin kenuan tadi maya pemeri sobat nama Cigu nanya. Nada bukai si kena di Cigu.
1: Mak ya Cigu mu mata Cigu sebut.
0: Cigu aja mu sebut. Ya. Nama nama teka tanya tadi sebut aja Cigu. Tang sigi amat bisa pengerindu kena di Cigu ke je?
1: Betul. Aku kenyam sobat.
0: Lapan okay nama Jess ne. Nanti bermain nanti diri tadi. Udu ngelawat nama ngelolok diri nyari cikgu
1: ngajar deh habis sekolah sobat kumpul aku bala orang kebiak mu deh dua-dua aku ngajar si daya nyak pengawal sobat
0: dan ada yang aku bala sudah maya nyak menjadi nomor
1: apa balat gini
0: bala sudah maya nyak menjadi nomor
1: jamai kau dah
0: nyari mansam sudah maya nyak kena palo kantik dia nyawet tak benda
1: tu
0: si daya maka dia palo
1: asal kau dah jadi cikgu ni
0: nasib ke bisik ke jadi cikgu dah lama je dah lama je temporary korang
1: main sendaran aku deh dua-dua aku ngajar si daya nyak pengawal sobat
0: dan ada yang kau balas sudah maya nyak menjadi nomor
1: apa balas gini
0: balas sudah maya nyak menjadi nomor
1: jamai kau dah
0: jadi mansam sudah maya nyak kena palo kantik dia nyawet tak benda
1: tu
0: si daya maka dia palo
1: asal kau dah jadi cikgu ni
0: nasib ke bisik ke jadi cikgu dah lama je dah lama je temporary korang
1: main sendaran jadi cikgu ni
0: nasib ke bisik ke jadi cikgu dah lama je dah lama je temporary korang main
1: sendaran.

0: mesti menyumbang kia baka aku kalak gawai jadi wartawan berita ke dia baca bala sidanya di gagak aku mesti bangga mimir ke dia lepas nanti kuningnya baka sidak Sam suba Sam suba baca berita Iban berita gagak aku Sam kalau hati ku dia jadi udah puas hati ku dia Sam mau tanya panukai aku ke macam dia tang aku udah bisik sumbangan kia. Menikmati nanti kadang bisik kita hari lokasi. Laban kita ingin jadi reporter. Kadang bisik agak stand up. Ngereport hari lokasi. Bisik kia kita sumbangan kia.
1: Mimi.
0: Kira-kira.
1: Ngakak program kita yang pupan, Jess.
0: Betul.
1: Ngakak program kita yang radio, deh. Bakal program radio kita yang muai.
0: Iya.
1: Kadang kita tadi nama tu madah ke nama program kita ini ada agak video apa cara menyatakan
0: betul
1: orang mendak kita video re video ke diayan kita ini tadi
0: lepas dia tu nas mestinya tu tamat TV dia tu media sosial mayu
1: ya.
0: Channel YouTube kediri ulah betul agak tuan pun media sosial TikTok ulah tua jadi pengacara dia aneh asam jadi pengacara
1: jadi penyara dari empunya bisa kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes lepas kita mendak TV sebab deh
0: penyanyi bisa pelakon kan dah jauh saya ke pelakon penyanyi kak tapi nyame nak boleh ada nak boleh
1: tang udah nak jadi penyanyi nemu aku
0: ni Sam ni salah pelakon dah
1: kalau ngerekod lagu nemu aku ni ketika aku novel lagi
0: lagu kawai sih nyam upis kita kawai fam
1: nah bisa lagu duet ni
0: dah dah benda wazu kan
1: bisa
0: okay
1: ngigak
0: ada ngigak okay Sam ngay ke tanya macam atau Sam
1: okay
0: anak gue aku macam ni kebedah dari Sam ni
1: nemu ke
0: ada gue lapan biasa lah saya tahu bercampur ni seri enti tu saya ke bedau udah tu saya
1: bedau.
0: So lagi kongsi kau ngau topik tu sebab cita-cita kat jadi cikgu cita-cita sekali dia tu jadi cikgu baru majak ya menyangka bala budak
1: ya ngajar bala maya bala budak
0: betul tau deh Roy Kuang selamat berjalan ke pengawal kesuai keliak cita-cita kak jadi polis namanya jadi sedadu ku ya nak berasai masuk 12 tahun jauh dah pincin dah pincin kira kan nanti polis ke sedadu tu nak jauh
1: lagi sama lagi
0: anggota punya kurang
1: keselamatan tarik ne. Benjamin Ben berdau ne Jess
0: berdau
1: ok lagi sekolah subak ku ya rindu kan jadi bomba ku ya Jess jadi sampai ke ujian lisan bahasa Melayu pun nerang ke pengawal sida bombang ke cikgu pu amat ka itu ne tang kuya Jess puji Tuhan tu siku ari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siku anggota bomba
0: kira ke dicapai punya tadi
1: ya ya nak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimit bisa tanah mayu lah maka orang kan jadi lawyer punya kenuan tadi udah besar lo jadi amat jadi lawyer dia tadi ya orang kebenasib
0: saya punya kena cerita kawan ku siko tu kawan ni ngambil cerita orang ni cerita rimpu dengan ada ni
1: salah nombor cerita rimpu
0: cerita rimpu lagi nanya cerita nuan saya mau untuk nosi cerita orang kawan ku mada berkena dia tau jadi nama penolong jurutera mechanical sampai electrical kaku. Aku sumpah kadang ngeritu tai ku ya. Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya nih berumah, lampu semua dikeritu aku magang ku ya.
1: Semua.
0: Sampai aku tanya hari ke jahit nemu mana. Jadi dia aku nemu aku bisa penau dia, pengelan dia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya betulnya nanti tua uliah kata kaya teh Sam tua nemu tua bisi pengelandia kia. Nada salah tua terus ke
1: terus kerja.
0: Pengelandia tu nya ngambil bidang ke berkaitan nyu kita. Abaka kaban ku tadi.
1: Alu
0: dia tu nyung ritok teh bopis.
1: Ya, alu nyadi tenya mai ne. Paka ya nama tu wiring teh bekenya.
0: Wiring teh bekenya ngadu teh
1: lampu.
0: Lampu pas semua betul ke ne?
1: Alu nyadi engineer ke namanya.
0: SS engineer lah penolong jurutera pihak lah.
1: Dapat dia nang rindu deh Jess. Kau nak kuliah mea nyapai pengawal enya. Maka kita ke kak jadi reporter kini. Ngau nak kuliah mea kita nama tu ngambil nama bahasa kah nama komunikasi
0: kah. Betul, komunikasi.

0: Mas
1: ngamai,
0: Tom.
1: Au, laban nanti reporter tu nyamai deh, kita boleh minta nak nak ba perintah menyuka aku. Kita boleh minta ba
0: newspaper. Betul.
1: Laban war rindu ke reporter. Ambil ke bandian ya, tadi ya.
0: Mayon dor gawak lah.
1: Ya, dan kita lu ngambil komunikasi.
0: Betul. Nyanyanya nama tu Sam.
1: Aku.
0: Nama lagi cita-cita nama lagi Mesuba.
1: Cita-cita ke Mesuba. Nadai gentu ma munyi kunuan tadi Jess. Atau nyetu bantai baru garis.
0: Bantai deh. Kira ke bantai Rusia mah yang
1: begitu. Yo, baka orang macam beritanya de Jess. Rindu ama rindu kumada Sobat Jess. Tidak ya macam berita kadang di rumah kediri. Oh macamnya
0: asa
1: buka TV tadi. Ngelulu kediri ba TV.
0: Ya.
1: Tang puji Tuhan mega ampit mega Jess.
0: Ampit.
1: Ampit.
0: Udah ngasai ne.
1: Udah ngasai. Si 5 tahun. Pamo amnya ne Jess.
0: Pamo amnya.
1: Oh iya nampung.
0: Iya nampung baru.
1: Ya.
0: Syukur puji Tuhan. Kami kerana, okay Sam, macam komen tu anak gua, macam Cheng Suni sudah terbetau.
1: Betau.
0: Okay, selamat pagi semua, selamat jawab dengan sesuai DJ. Topik pagi tu kau ya. Ya tu komen dalam jawab Melayu tu. Okay, kapan kita tanya Melayu tu? Mengingatkan kami kisah cari kerja. Kami bersyukur dengan kerja kini tu ataupun sekarang kau ya. Walaupun niat dolok lain, dapat lain, tapi masih jual di bawah KKM. Nak jadi misi, tapi jadi PPK. Tapi syukurlah segalanya, kau ya. PPK itu katanya pembantu kesehatan sekupi ya.
1: Baka nanti orang keliak nyebutnya bakai tenden. Tan dia tahu pembantu perawatan kesehatan kena.
0: Pia ya.
1: Sekup kena mana?
0: Sama mana di bawah KKM. Di bawah.
1: Tan dia tahu sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti bah sekedar hospitalnya sida ya dia seorang ambil namanya BP kita tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti baka keliak sida itu ke nyukai gitu nya nyoba ke nuka lam nama tu ati cadar orang tu ke kenya meh dia tu nyu upgrade sida ya BPK tu nyu ngecik uliah ngambi nama tu tekanan darah kita ti suba misi ke ngambi nya ne
0: ya aku berarti cara bijakun maka nu tu bisi penemu pihak Sam
1: bisi kalau ampiat ga Jess tu udah mantai resi
0: bisi ampiat belajar kira
1: bisi ampiat lalu ampiat gawak mega Jess
0: nya
1: okey
0: anakannya lah
1: nah lihat dengan keluar pagi mayo jujur mayo mayo resi
0: mayo resi temu nak di terede itu temu aku segi terisanya mesti ngambil darah ngecek BP
1: ya tak ngambil darah ndak ke sida Jess
0: enak ne
1: nyo bakal ngecek BP kita vital sign kita ini ko sida ya
0: wow bahasa
1: sign sida ya bakal BP
0: ya
1: bakal pulse renadi kita itu kebenya meh
0: nanti
1: bakal ngambil darah kenya berau ke sida datai dia tadi nya ure training kenya tadi sida misi atau kebenya MA
0: saya ku baru-baru tu bisi intake baru PPK saya ku aku selalu mendak bat TikTok mada ke sida baru boleh jawatan PPK jadi nyame tahniah ke sida ya
1: okey tanya tadi pas hospital tadi ne.
0: Hospital klinik amnya sida ke PPK tu. Bisi intake baru pada aku.
1: Ya. Okey.
0: Lagi mendak tu ba Facebook komen tu. Tunggu lagi gak ke benda dibaca tu Sam.
1: Okey, aku
0: baca dulu.
1: Shaiman rindu dengan seduai capuh konti pagi tu. Terima kasih Shaiman.
0: Mayor Rusia terbantai.
1: Rosa Jintia Robert selamat pagi subah kak nyadi lawyer kau ya Jess tanya pengujuang eh nyadi misi
0: nyadi gitu. Misi
1: mana menyan siti pengawak ke mana ne okey lalu pihak mega jelana sidum ya bisi duit ku anak kau ya seduaya sama pansal ya so hanya di pengajar ku ya Jess Siko ketuanya udah nyadi cigu. Siko benar nampung pelajar pendidikan mega. Siko udah cukup angkun ke pengawak ya. Siko mega cukup rindu nampung pelajar ya. Ya ke ngambil law. Ya ke ngambil law sebab kebenar ya. Ku ya. tang dia tu dua-dua jadi cikgu atau kerja dia suh apa ya tu
0: cheers
1: punya kenuan tadi dan nasib ke anaknya kak nitiah tu ke
0: ke apa ya apa
1: ini apa bisa ke bala anak tu tadi ya tetap ke kau pemutus ya bisa ke bekerja tadi bakal indah ya kan asuh hanya di dutur ya tetap mereka jadi lawyer tadi bisa ke
0: ya ini kadang ke cerita di prakuba media sosial tu tidak salah ku apa indah ya kak yang jadi lutur
1: ha.
0: Tangia tu tadi rindu nama tadi ni bukan bisnes saiko jadi nyamnya tu tadi nak nulak katanya apa indah yang pu tanya tadi kira ke utek ka ina apa ina jadi siang jadi lutur jadi malam ya bisnes ya saya kemuka kedai sepia jadi ia pun kuasati apa ina ya kuasati
1: dua-dua uli ya
0: dua-dua uli ya mana ya bukannya
1: nih ama bakal ama tanya nih jadi uli ama hebat menyuka kita
0: ya tapi nya siang gawak malam gawak begini nih
1: time
0: bisnes
1: kita punya di bos
0: bos, wah bos.
1: Nama lelak, tutup kedai.
0: Off. Okay, semua pekerja cerita off. Bos lelak cerita.
1: Yompu katanya, nih.
0: Betul.
1: Yompu kuli, yompu bos.
0: Ya, betul. Dominic Untur, tu. Agi si jam tadi. Okay, sekolah pemberi subak, kami perlu ngisi tiga itik. Ini dutur, cikgu Oscar. Namanya... kata udahnya bak secondary ko ya dutur cigu lawyer. Tang dia tu jadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 subak ko ya. Okey babysitter. Okey. Nunggu aku mendak dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu semina minta lagu tu. Nang awak. Anak gue SMA, lagi mendatang bulan pengrindu. Anak gue bisa naik komen, okay. Jual hati kan jadi induk bilun. Nak nyangka boleh rezeki dia tu. Semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama. Position ajak ke lain. Menyukur tu tak ada meh. Maka kita kira airline tu nak semesti tu. Orang ba bilun din. Ba
1: counter.
0: Ground menjadi counter.
1: Kalau kerja airline tu?
0: Tak. Nengah belakang banyak buat bunyinya.
1: Kena menemu.
0: Ada mantai rasa. Nak naik sen, nak naik.
1: Nemu nyatanya nih, Jess. Nama tu... nikah nikau ke biak orangnya.
0: Ah betul, buat tiketing dia. Oh nikau ke biak jaya mana nikau ke biak deh. Kenapa nikau ke biak?
1: Tu kalau ne. Jadi airline tu, kalau gawat apa airline tu nih?
0: Tidak, gawat apa? Tanya front desk util kalau so baca in check out orang.
1: Tiketing ke?
0: Tiketing.
1: Orang okay. Nemu orang ke dia aja nemu.
0: Bis tem ya nih. Maka kita ke DJ tu, itu disebut ke jingle capsule. Nah, dah tahu mana? Mimi orang ke nemu. Lebihnya tem, lebih siti pengawal tu. Ya bisik tem ya ke rempo. Maka orang ke gawanya di MA. Bisik jaku serempu kena tetap temu kita malah lutur. Titi tuaninya atas pun nemu sebelah. Sida ya nemu tanya.
1: Betul.
0: Betul okay. Sam?
1: Betul. Bisik tem de rempo Jess.
0: Betul. Ni tek ke pengawal
1: meh. Ya, baka kita itu meh baka jingle ko kita ni kapsul.
0: PSA.
1: PSA. Oh tek kenya.
0: Bisik gora nemu nda ko tama daranan mu.
1: Ya.
0: Ya.
1: Okey.
0: Okey Sam, jadi nya meh kira ke jaku simpul ngo topik kita ke pagi tu ti aku jaku simpul tu Sam. Kira ke kena baka ngo pengawal tu Sam. Anak kalau milih pengawal.
1: Betul.
0: Siti Agi nak ngira nama pengawal di kerja tua. Sekali ke pengawal tu yo tadi kerja-kerja biasa atau ke kerja-kerja ke bergaji tinggi besar ke semua. Kira ke yang pentingnya tadi bekeni cara tua mai diri tua bab pengawalnya. Siti Agi bekeni tua ngawal orang ke bulan ngutua kawal.
1: Pulai ke penguntua ngagai semua ngagai ke tempo ngawal betul. Semua orang.
0: Laban ti aku dia tu Sam nama tu ke penting dia tu. Mai kita ke gawak tu nyong ijo ke Melayu. Yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang.
1: Betul. Betul. Okey. Sama muka Jess nanti kita hendak ulih nyadi utek deka kita nang tosa hati na Jess.
0: Betul.
1: Laban nama-nama pengawal kita pan munyi kenuan ti nya tadi maneh ke kita maneh ke orang terus kaja.
0: Terus kaja.
1: Okey. Okey, nya meh simpul tau ke penutup kita ke pagi tu. Marina Jara Bujang Hulu Sungai megah nutup segmen penggerak pagi kita.
0: Okey. Bye-bye semua. Bye-bye.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kini kembali

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpadu, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Jumaat Morid kepada anda mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Jumaat 14 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda memilih untuk mendengarkan Lima FM sebagai rakan penghiburan anda untuk pagi ini. Dan di mana jua anda berada, apa jua cara anda mendengarkan Limbang FM, diharapkan anda akan terus mendengarkan frekuensi ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12.30 hari ini nanti. Dan Eva berharap dan juga mendoakan semoga semua yang mendengarkan Lima FM pada waktu ini terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira hendaknya, dan terus berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja untuk hari ini. Dan pastinya untuk pembukaan ini, info yang pertama yang pernah kongsikan kepada anda pastinya mengenai dengan ramalan cuaca bahagian Limpang. Untuk hari ini 14 Ogos 2026 hari Jumaat ini, dari pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti, cuaca berjerebu dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang boleh diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini yang mulai dari pagi sehinggalah ke sebelah petang dan disambung lagi ke sebelah malam nanti. Tiada hujan diramalkan di laut perairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan di sini Eva nak kongsikan juga yang mana 8 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 7 pagi tadi. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, stesen di IPD Serian merekodkan bacaan IPU paling tinggi tidak sihat iaitu 183. Dan kawasan lain yang turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Samarahan 172, Kuching 172, Sri Aman 164, Sarikeh 158, Mukah 152, Bintulu 137 dan Sibu 109. Dan 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU sederhana. Ia membabitkan sama laju 97, Miri 85, Kapit 66 dan Limbang 55. Jadi itu adalah bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat 7 pagi tadi untuk hari ini Jumaat 14 Ogos 2026. Jadi untuk bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat 101 ke 200, ia berisiko kepada memberikan kesan kesihatan umum, berisiko kepada kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Dan nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk

Rangkaian aktiviti luar bagi individu sihat dan elak aktiviti luar bagi kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Manakala bagi bacaan IPU sederhana 51 ke 100, kesan kesihatan umum beri impak sederhana. Jadi nasihat KKM, individu yang sensitif perlu kurangkan aktiviti luar. Jadi sama-sama kita berjaga dan peka dengan bacaan IPU semasa. Ambil tahu tahap jerebu di tempat kita semua. Baik, teruskan bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Ritma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
2: Terima kasih kerana menyiarkan Bimbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Bimbang FM, pasti hati.
3: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
4: Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
3: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

dengan kawasan ini, di mana akan berlangsungnya di Dewan Kampung Buduk Rau. Jadi bolehlah datang untuk membeli barangan keperluan anda pada harga yang lebih berpatutan. Dan antara barangan yang dijual menerusi Jualan Rahmah Marini Bergerak ini akan adanya seperti gula, minyak masak paket, ada beras, telur, ada juga tepung, serbuk minuman pun ada juga, mi segera. Selain itu juga ada serbuk pencuci, cecair pencuci pinggan, biskut, dan sebenarnya banyak lagi barangan yang boleh anda dapatkan menerusi Jualan Rahmah Marini Bergerak ini. Jadi kepada anda yang berada berkaitan dengan kawasan ini di Dewan Kampung Buduk Rau nanti, sebentar lagi, sekarang ni pastinya sudah bersedia untuk Jualan Rahmah Madani Bergerak. Jadi untuk anda, kami akan terus sentiasa kongsikan lokasi-lokasi dan juga tarikh-tarikh di mana akan berlangsungnya Jualan Rahmah Madani Bergerak di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi nanti banyak lagi info akan saya kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami, dan sekarang jom sama-sama kita ikuti Berita Dunia 10 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah tekanan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump mengumumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikedahkan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita ni Pasti di Hati. Dan sekarang ni jom sama-sama kita ikuti rancangan Kemana Kita ni. Di mana judul hari ni Dayang Pakis bersama dengan Tuan Haji Izham Hadi bin Siddiq untuk siaran 14 Ogos 2026.
1: Okey, kakak nama siapa ni?
2: Dayang Ramlah.
1: Dayang Ramlah. Dari mana kita?
2: Dari Kampung Palas.
1: Kampung?
2: Palas.
1: Kampung Palas. Memang setiap minggu berniaga di Pasar Tani?
2: Memang. Tapi, memang setiap minggu.
1: Ya. Tapi kebanyakan memang berniaga pakis lah ya?
2: Pakis, lemiding, rembung, macam-macam lah.
1: Jadi, dari mana kita dapat ni?
2: Pakis ni kami dapat jauh lagi. Jauh sikit. Di Kampung Meritam.
1: Kampung Meritam? Berapa jauh dari sini?
2: Kalau dari sini, kalau pakai kereta 1 jam.
1: Oh, 1 jam?
2: Setengah jam.
3: Setengah jam lah.
2: Setengah jam.
1: Setengah jam kan?
2: Jalan pintas setengah jam.
1: Oh, jalan pintas sana. Jadi, biasa kalau kita pergi cari pakis tu, kita cari sendiri ke macam mana?
2: Cari sendiri.
1: Cari sendiri? Dekat mana yang boleh dapat pakis ni banyak?
2: Dekat tepi-tepi sungai. Lalunya dekat tepi sungai lah.
1: Tepi sungai ya?
2: Yang kawasan paya-paya. Di sana lah tempatnya.
1: Dia kalau kita tengok, semua sama tau. Macam kita keluarga pakis juga. Tapi pakis. Nama dia lain-lain?
2: Lain-lain. Macam ni lemiding, ni pakis.
1: Okey. Ini pakis.
2: Yang macam ni.
1: Oh, ini pakis lah?
2: Ini pakis.
1: Yang itu?
2: Itu lemiding.
1: Tengok sikit. Oh, ini lemiding?
2: Kalau ni lemiding.
1: Oh, lain pula.
2: Lain. Ada lagi satu kalau yang itu lunggahnya kata kami.
1: Dia macam ni kan?
2: Dia macam pucuk. Ni tapi dia pucuknya saja.
1: Ada pucuk saja kan? Itu apa tu?
2: Itu lunggah. Sama juga lunggah lemiding ataupun lunggah pakis. Kalau lunggah lemiding ya pendek-pendek. Kalau pakis ya panjang-panjang.
1: Oh, kalau pakis dia panjang-panjang. Okey, jadi macam mana kita jual ni?
2: Kami ikat satu ikat

0: bakul ni RM2.
1: Tengok macam mana ikat dia.
0: Ikatnya macam mana ni? Ini anu sedan. Layu. Macam ni.
1: Oh, ini medium ni?
0: Ini medium.
1: Ini RM2?
0: RM2.
1: Kalau macam ni RM2 ni, berapa orang boleh makan ni?
0: Andalan tu kalau banyak lagi ikatnya ada 2 orang macam tu lah.
2: Ya. Lebih 3 orang.
1: Kalau midin masak apa sedap?
0: Midin masak sambal belacan.
1: Okey.
0: Tumis sambal belacan. Ada orang suka masak terjun. Masak terjun tu?
1: Masak terjun? Macam mana tu?
0: Tak payah pakai minyak apa.
2: Masak terjun.
0: Air tu kan dia didihkan
1: lepas
0: tu.
1: Oh, rebus.
0: Kami masak terjun.
1: Okey, kalau pakis ni pula?
0: Pakis pun sama.
1: Sama juga.
0: Ada yang suka pedas-pedas, ada yang suka
1: tumis,
0: ada yang boleh disambal. Kalau pakis lah. Diulam.
1: Okey, jadi kalau satu minggu tu kan kita datang sini untuk pasar tani, berapalah pendapatan kita boleh dapat?
0: Ikut banyak yang kami dapat lah. Kadang-kadang ya bermusim, kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang sikit. Selalunya dalam satu lebih seorang lah.
1: Alhamdulillah.
0: Satulah kalau ikut kemampuan tani ambil lah.
1: Kalau macam ni kan, kita berniaga kecil-kecil macam ni, ada tak bantuan dari kerajaan kah? Oh, tiada lah. Memang sendirilah. Tapi boleh cuba mohon kot. Mungkin ada bantuan, boleh buat inovasi sikit pakai-pakai sini kan?
0: Nantilah mencuba macam bantuan kerajaan. Macam aku dapat tu nombor kebajikan.
1: Oh, memang dapat kebajikan. Alhamdulillah lah, syukurlah. Biasa datang berapa orang berniaga?
0: Biasa, kami ni ramai.
2: Ramai kami tu.
0: Satu keluarga ni ramai kami. Lain-lain lah kami.
2: Tiga keluarga.
0: Lalunya 4-5 orang kami.
2: Kami adik-beradik lah.
0: Adik-beradik.
1: Tapi syok saya jalan-jalan tadi nampak santai-santai.
0: Santai-santai. Untuk seronok je lah.
1: Jadi, terima kasih banyak dapat bersama-sama dengan Limbang FM.
0: Okay.
1: Moga selepas disiarkan ni lebih ramailah orang datang ke pasar tani ni cari pakis midin. Satu lagi apa tadi?
0: Rebung.
2: Ubi, apa?
0: Lunggah. Okay.
2: Kalau lunggah mahal sikit.
1: Oh, lunggah mahal sikit. Oh, kenapa dia mahal?
2: Sebabnya orang suka yang pucuk tu kan.
1: Susah mau cari ya?
0: Susah. Memang susah mencari.
2: Musim je ni kalau kampung panas pun
1: tiada.
2: Kalau musim banjir lah itu ya. Musim
0: kalau lunggah tu kan memang ia susah lagi dicari.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adu kita ni pasti di hati dia lagu yang mana akan kita dengarkan selepas ini, lagu Gila Bayang daripada Amar Haikal. Dan tadi telah pun kita dengarkan rancangan Kemana Kita ni, Dayang Pakis bersama dengan Tuan Haji Zham Hadi bin Siddiq menelusuri peniaga-peniaga tempatan untuk mengetahui kisah mereka dalam kehidupan seharian, dalam berniaga dan melakukan aktiviti perniagaan harian. 10.23 minit pagi pada waktu ini, di mana jua anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang ceria, gembira hendaknya. Dan kepada yang tengah mandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Baik, nanti Eva akan kongsikan lagi info-info kepada anda. Jadi terus bersama kami, terus dengarkan Geng Sambat Limbang FM, pasti di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Norma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Dengarkan 5FM, Adio Kitani, pasti di hati.

0: FM pasti di hati.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati. Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limbang FM pasti hati 11.12 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini, hari Jumaat 14 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan kepada yang baru mendengarkan, kita akan bersiaran sehinggalah ke jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, untuk info yang Evan dah kongsikan lagi kepada anda mengenai salingan kesihatan percuma di bawah program Peka B40, yang mana ianya adalah khusus untuk penerima sumbangan tunai ramah SDR dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi di sini Evan dah kongsikan juga antara manfaat Peka B40 ini. Akan diberikan salingan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan. Dan untuk lagi kepada anda mengenai salingan kesihatan percuma di bawah program Peka B40, yang mana ianya adalah khusus untuk penerima sumbangan tunai ramah SDR dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi di sini saya nak kongsikan juga antara manfaat Peka B40 ini. Akan diberikan salingan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan. Dan untuk ini akan diberikan salingan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan. Dan untuk

0: Prisma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Imbang FM sebagai radio
4: pilihan
3: hati anda.
4: Imbang
3: FM pasti
4: hati. Bos, kami dah jumpa kita. Kami dah menang kita, bos. From heart to heart tu. Dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Tok, bos. Tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Masih si percaya juga kan, bos? Kita mau bukti lain juga kan? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
5: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
4: Apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kan kita, bos? Bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ya, segar cerita tok.
5: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
4: Ai, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
5: Sabar. Okey, faham dah.
4: Tahu tak apa?
5: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
4: Kan ngaku nak benarlah cerita tu. Empang hati kita bos, baru je kami keluar lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun bos, pergi ke klinik pala penin badara nangit bah.
5: Sabar lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya mini mesyuarat minggu lepas sidak madah kita pergi klinik si sihat. Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami simak call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
4: Ai. Benar ke bos daripada kita tu?
5: Ai benarlah.
4: Macam dia tak daripada cerita ni. Eh, bos. Sorry bos ha. Kami salah bos.

0: Aduh, mudah gila kami tuh dengar daripada si Cak Bos. Aduh, salah kami tuh, Bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, Bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah Mbak Ati Manas lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah Bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas nak dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi sorry Bos lah. Sorry Bos lah kasih kita jenis cool. Mudah diatur.
1: Yang kali mungkin kita

0: kekayaan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
6: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Do mapapu bang Chosni. Cho 5 tanggal 24 bulan 8 2026 gerawan ingat papa dengan ku DJ Jacob atau RJJI. Kay mangun ku kuyot tahun ini jam 02.32 minit pulih de cho do mapapu do ningar do tamulud papa dengan ku ningar macing mabud cing jam 3 pulih de cho na pana gerawan ingat. Okay to ni ratna na tu program Chosni. Nak ini tahu mapapu bang rancangan sejam dengan Muyo. Okay, kena mendengar, okay? Rancangan sejam dengan Muyo. Ini kuan tahu lupian ngecing ratnan bala merekeli, bala berita tentang berita keluarga ataupun kongsi ratnan program-program luk mangun. Ratnan tebupun luk mangun, luk ruan tahu ngatu, ratnan irau, ratnan pesta, ratnan anun-anun mo. Kena uningar, luk miak ruan tahu ngatu, bang bawang tahu, kampung tahu, bandar tahu, sidang tahu, persatuan tahu, daerah tahu. Rukat bang bulan ini, tahu miak ngegalak di kena uningar, okay? Bang segmen sejam dengan Muyo. Okey, setajuna jam 1 berita nasional miak pendengaran tahu. Kuan tahu lupa yang ngirim tabi. Okey, nak tabi-tabi mentalu di amik bang. Laman komen live TikTok, laman komen live Facebook ataupun lama batalian telefon. 085-211-246. Okey, ini nombor talian tahu. 085-211-246. Inan tahu, ngacing tabi, ngirim tabi, ini penak ngacing bala. Okay, salib berita yang pendengaran tahu kena uningar bang jam 2 pulih deco ruan room sekejap macam apa-apa pengedis segmen naning ramai pulih deco ngaki pada puk tahu bang pengeberita jam 2 macam jam telus berita National FM yang pendengaran tahu susah kuat baru dan sepengah berita National FM kena uningar perkhidmatan bisaya miak pelibalinganku bang tugasan konti dah. Okay, kena uningar kudang ni rancangan tu program puk tahu acos ni ya. Cos ini cos 5 tanggal 24 bulan 8 2026. Ini tahun nakini bang bulan Ogos lah kena mendengar, okey. Jadi memang niat miak sakwa baru pad-pad dengan tau taman tina kena nak temulu darang gawa bang siaran radio Limbang. Ini nan 5 cara nan tau dengar radio Limbang ini. Lupun pun lama bar radio frekuensi Limbang FM aja 04.5 MHz, okey. Selebihnya kuan dari lawas 101.1. Kuan tahu lupian dengar dari lawas lah. Siaran radio Limbang ini miak pendengaran tau. Okay, Lembaba TV, radio tau miak pendengaran tau. RTM klik. Kuan tahu lupian dengar bang telefon. Cara nak kena dengar tau perlu download. Okay, download bang Play Store, RTM klik. Dan sepengenak kena dengar tau pengedownload RTM klik. Tau nekap siaran radio Limbang FM, radio tau miak pendengaran tau bang telefon. Kudah ina carana ina tau ningar radio Limbang, radio tau bang telefon. Lama bahas telefon, handphone tau mani-mani lah kena ningar. Okay, sebekan ratnan ina tau pernah miak ningar radio Limbang ini bang live Facebook ya. Live Facebook Limbang FM. Live Facebook Limbang FM atau TikTok Limbang FM. TikTok Limbang FM, radio tau miak pendengaran tau bang TikTok Limbang FM. Inan 5 cara. Mula cara inan tau ningar siaran radio Limbang, radio tau ini nakini lah kena ningar, okey. Ngecoko memek maju mana? Memek maju dan mula platform-platform luka miak pendengaran tau nakini kena ningar. Namo radio ni miak pendengaran tau, radio tau bang radio ya mo bang among-among platform lama-lama sosial radio Limbang miak pendengaran tau radio tau lutap bo bang niat. Okey, Heidi do ngedalan ke keman do ngedalan lu keruan tau mani-mani do kerja kuan tau lu kerja edi do tu do kuan tau lu tu do tian lek kuan matelu lu bang lawe nak ini lu tu do bang kereta ninggal siaran radio Limbang do lawe lah lu entelo ke merapat nemu yo mecing dengan selamat ame pemo destinasi suinan muyuh ame bang acos ini nalan bang acos ini. Kaya kuan tahu lun telu taman tinang kinanak luk daik kampung bang karabini luk kundan ngasa anun ngasa pung ayak pung sa kerubau daik lun laman ataupun bang lati lun telu. Okay, duduk ngedalan kakaman ini penat luk keruan ini melio tau bang kakaman ini penat luk keruan tau di lio.
Kaya merapat among na nalandingan do idi nainan angon-angon luknado lumangon among na selamat dan mapangon telo taman tinang kinanak luk dai kampung bang karabini lakunet nga sa anon nga sa pung aya pung sa krubao dai lun laman ataupun bang bang lati lun telo. Okay, do ngadalan kakaman idi panak lakruan idi malio tau bang kakaman idi panak lakruan tau lilio. Kaya merapat among na nalandingan do idi nainan angon-angon luknado lumangon among na selamat dan bapeng. Kaya merapat among na nalandingan do idi nainan angon-angon luknado lumangon among na selamat dan bapeng.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

Okey, kita mendengar ini ya, Cenani Luk Tertenan Kudang Ikopian dan penanina Yaina Pita Langub. Okey, do mapapu do bersiaran do ningar dan do niar program Bang Bala Talun Bawang Ratunge RTM Limbang pan dengan ku RJJI luka ngekambang acos ini tamulud lemaba frekuensi Limbang FM aja 04.5 MHz kira ningar. Kainan lima cara inan tau ningar siaran radio Limbang. Luk pun ya ina lemaba siaran radio. Okay, Limbang FM aja 04.5 MHz. Okay, kua ini carana inan tau ningar siaran radio Limbang lemaba radio. Selama ina kuan day lawas, frekuensi tau ya ina aja kosong aja. Okay, 101.1 MHz. Okay, ini kuan siaran day lawas. Ini kuan tau luk ningar radio day lumak. Ataupun Radio Bang Krita. Okay, setiap cun siaran Radio Limbang pada miak pendengaran tau lemaba TV yang kena mendengar. Okay, lemaba TV dan RTM Klik. Kuan tau luk ningar dan lemaba RTM Klik. Siaran Radio Limbang. Radio tau ini miak pendengaran tau bang HP, bang telefon, bang handphone. Tau manid-manid. Jadi, apa-apa mau inanmu, iko miak ningar siaran Radio Limbang ini kena mendengar dengan cara download. Okay, download RTM Klik lemaba Play Store. Bang Play Store ko download RTM Klik dan sepengga ko download RTM Klik kau ningar nakap ko siaran radio okay Limbang FM. Ini dengan ini dah iko miak ningar dan niar siaran radio Limbang lemaba telefon. Nah ini adalah lemaba handphone tau manit-manit. Ini cara inan tau ningar radio Limbang lemaba telefon kau ningar. Okay, so bekerat nan ini, cara bekan yana Limbang FM, Facebook. Facebook Limbang FM, radio tau miak pendengaran tau bang Facebook Limbang FM. Ataupun TikTok, okay, TikTok Limbang FM. Radio Limbang miak pendengaran tau lemah baina. Okay, kuan tau lu telu taman tina kira nak. Luk ningar danier siaran radio ini, lemah ba live tau TikTok ataupun Facebook. Limbang FM support siaran tau repost se ataupun komen lemah-balaman komen edi tap-tap like nge-like ke kena ningar dan komen lemah-balaman komen kuan tau luk nata na follow Limbang FM. Okay, tau follow lah Limbang FM ni kena ningar bangun ku sahabat, kawan, teman Radio Limbang. Okay, napa tau lun bawang luk support, napa tau lun daya luk support, luk ningar dan nir siaran Radio Limbang. Dia tak kena ningar kan? Ngacok ini aja platform, ini aja radio siaran Bang Bala tau lun bawang. Okay, gayam-gayam tau bang ni, makai ya, ningar ya, niar ya kena ningar. Dan support radio tau sebulang. Okay, tercuna nak ini tahu mapapu bang segmen ngirim tabi. Okay, segmen ngirim tabi ya, taman tina kena nak. Jadi, kuan tahu lo pian ngirim tabi. Nata tabi-tabi matalu di bang lemah-balaman komen live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Tahu pa nak miak ngacing tabi di kira uningan lemah-ba talian telefon yang na 085-211-246. Okay, ini nombor talian telefon tau 085-211-246 mukab kuan tau na kini. Okey, bangun kukil tarik ini jam 1:27. Okey, apa tahu cuci sini cuci 5 tanggal 24 bulan 8 2026. Okey, kena uningar ini sudah tabi lo kena cing ini. Tabi lo pun phone ini rim kini nak tahu Miss Kelsey. Okey, ngirim tabi kuan tahu Elias Samson pernah ngacing tabi kuan tahu pupulun bawang. Si pernah ngacing tabi kuan tahu anun bala kemana berada JJ ngacing tabi radai kota Semeran. Kuan namung tahu pupulun bawang. Ini setejun tabi rakin nak tahu Robert. Remy Martin pernah ngacing tabi kuantau pupulun bawang. Red ngacing tabi kuantau selamat bersiaran di Radio Limbang. Okey, nah orang tudak-tudak tabi lo kenirim ya ni. Okay, tabi setecun ni nirim kena tau Zila. Zila Muhammad Effendi pernah ngacing tabi kuantau pendengar setia program Bapalun Bawang Limbang. Wawa Remy pernah ngacing Wawa Ramli. Okay, Wawa Ramli pernah ngacing tabi kuan amung tau warga Limbang dan lawas lo ninger Radio Limbang Bang Puli Decos ini dan setuju.

Kena uningar ini ya ranan tabi tabi nala panang acing tabi kuantau popolun bawang lawas lo kuna ningar dan niar siara radio limbang ini setajun tabi rad brother tau Ken. Oke okay, brother Ken ngacing tabi kuan amung amung pasta pasta taulun bawang lundaya lok bang pelayanan. Oke okay, selamat mulai ini kepala anda rad kena tau Ken kuan dua pasta pasta gembala gembala lok bang pelayanan bang kerap ini ya. Oke, okay, terjun na tabi ra kena tau ibu comel kuan tau pupulun bawang lundaya kena nak tau idea berta Jovi. Oke, okay, kena tau Jovi panang cing tabi kuan tau pupulun bawang lundaya selamat bersiaran di Radio Limbang. Oke, okay, kena tau ini panang cing tabi kuan tau do ningar Radio Limbang ini kena ningar ratna tabi-tabi metelo lembaba live TikTok 5 FM. Oke, okay, setecun kuan tau lupa yang cing tabi lembaba live Facebook 5 FM. Tau panang miak nge-type di kena ningar bang laman komen ataupun ngenau dawar lembaba talian telefon 085-211-246. Oke, okay? 085-211-246. Radio tau lutap obang niat nani tau setejun purut rat beli balang.

Oke, kita mau dengar ini yang ngojek ya. Ngojek acanani Ratrurum Menengang. Di negeri jam 1.36 minit pulih deco. Masih bang segmen ngirim tabi. Oke, okay, kuan tahu popolun bawang lun daya lun tahu. Anak-anak kadi lukunan ninggar dan nir siara radio limbang bang pulih deco sini. Kuan matalu lupian ngecing tabi kira ninggar ataupun pian ngecing bala, bala merekeli, bala pritetang, ucapan lembabah siara radio, TV, live TikTok, live Facebook, RTM klik. Kuan among tahu popolun bawang di seluruh dunia lukunan ninggar dan nir siara radio limbang bang pulih deco sini. Ini tabi-tabi matalu miya kruan nata dia kira kau ninggal lembaga laman komen live TikTok ataupun lembaga laman komen live Facebook Limbang FM. Okey, nah sudah tapi lo nak cing yang ni kau ninggal. Tapi lo kasih tercuna ini rem kena kau siap. Okey, siap tudu 25 ngacing tabi kuan popo talun bawang. Ini setecuna wi bong. Okey, wi bong panang ngacing tabi kuan tau. Mesel Aaron, Juani Gala ngirim tabi kuan popo talun bawang lun daya ya papanai nan tau luk ningar dan nir siara radio limbang bang mejo ini. Okey, setecuna kena ningar tau inan tabi rat Isa. Isa labau, ibau baru Linawati pada Rini. Okay, ngirim tabi kuan tau popolun bawang lun daya dengan balado pulih deco. Okay, satu juni kena meninggar. Tabi rakenak tau Joseph. Okay, kenak tau Joseph. Ngirim tabi kuan tau Muhammad Effendi. Idi Panazila. Ngirim tabi kuan among tau popolun bawang Malaysia. Lukunat ninger siaran Radio Limbang. Okay, dengan bala selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Negara Tau Malaysia. Okey, setuju nak kena mendengar. Tau pernah inan tabi rakyat nak tau Bibi. Bibi ngacing tabi kuan tau Pupulun Bawang Lundaya, kena tau Peter. Panang ngacing tabi kuan tau Pupulun Bawang Lundaya, lukuna dengar dan niar siara radio limbang. Setuju nak kena tau Fraser, no. Ngirim tabi kuan tau Taman Tina Kerenak. Luk ninger dan niar siara radio limbang bang pulih de jos ini. Okey, terima kasih kuan kenak tau siak 25 luka support siara radio limbang bang maco ini. Okey, radio limbang radio tau macing jam telu pulih de jos. Jam 2 pulih de jos napa na salin berita mia pendengaran tau segaga kerabro kira ninger. Okey, berita mia pendengaran tau bang jam 2 ya, jam 2 berita mia pendengaran tau di tajuna tau petecu ninger nani setecuna. Kuan tau lupi yang ngirim tabi, petecuna tabi-tabi matalu di lembaba laman komen live TikTok ataupun lembaba laman komen live Facebook Limbang FM atau nombor talian telefon tau yaina 085-211-246. Nani tau setecuna tinganak beruh.

Okay, kita orang dengar ini macam nani lukta tenan lunta bawang dai punang arur anun bala tau warga punang arur dai daya dai apa apa panaina tau dai punang arur lah kita dengar. Anu kagaman tau dai daya mangkrap sini lunta lo unad da jaka melati ka unad jaka nibu ka unad ngudamu ini nakini dai punang arur ni lunta lo. Okay, mungkin kalau Bang Latik ni pa kena uninger kesibukan dan ni pa unda Nina Ratnan kekeman Bang Latik mungkin Ibu Pade mungkin anun tak ngesa Bang na Bang Latik ba tau di ataupun sambil ngerada dua pirit pirit lo ka kuman Pade tau ataupun perada dengan dua sweet keruak lok upun bangana perdain tau bangana bang anu pakai bang Latik ba talun telo ataupun kian lak bang kakaman matalo ni daya ni mungkin ngiap ngiap anu ni pa lawid anun lawid budak lawid burur ataupun lawid lok bang Latik ba nak ke main tina lun telo mayo wini pana mayo na nakuman dua lawid bang Latik ba tahun ni lun telo ba main ni na kalau urun nenum ruan nenum pinake ai pa lagi ruan goreng-goreng hai main tu lawid sagan pa lawid la patod da la taun na lubang la bang Latik ba na lun telo ina mikat ina masusa ina takapan kaya tunge bang nani pa bang bawang raya ni jadi lawid lok tarina cuma miak 8 tahun lun telo ke bang Latik ba jaka melatik ma tau keli lawid lok tarina na lawid la patod lawid buru lawid buda lawid anu ta ina bang Latik ba mula sinena sabakar ratnan na lawid-lawid da loka 8 ruan tong yep ini numan bubuh numan bubuh ataupun anu pakai nganam dua akap akap pada kena dengar miak takapan tau bang Latik ba ko bayangkan ai kai dua kai lok mulun tunge bandar bang bawang raya ni lon telu mikat masusa kain nakap lok tarina apalagi akap bang Latik ba kan mek ngana makap jadi na meraga ina tunge ana ni bang bawang raya ni kain lok kelik kain ni lon telu taman tinak kenanak lok daya dai punang arur kelik man lima kain ni ngacuko pung lok tu pung ayalah pung lah kan lawit pung ataupun akap na pana tergolong bang pung ka ina pana belian kain tunge bawang raya ni lon telu. Okay, taman tina kinanak bersemangat ya. Semangat kuan muyo luk dai punang arur, semangat kuan muyo luk dai daya, luk dai kampung, luk ngedalan ratnan kekeman bang lati, luk ngedalan kekeman bang kabun, luk ngedalan kekeman yang sawit, luk ngedalan kekeman bang pulung, luk ngedalan kekeman bang anu ta bang laman tau sebulang. Okay, kian lak dua taman-taman tau ni undad sibuk anu ni ngesa ataupun ngaya kerubau ngaya sapi mek mula pung lok mek ruan tau ngaya ni ngesa ni kena dengar ngecukup daya ni ke patulu tutu pung lok tadi ni mek ruan tau ni ngaya ya ruan tau ngesa kudang kerubau sapi mek mungkin ni nanti lok ngesa kuda. Kawan tahu lok ngesak kuda ni boleh tahan dua cowboy. Tahun lun bawang ni cowboy, tahun ni cowboy, cowgirl. Jadi ini orang-orang tudak-tudak pung-pung nuk miak ruan tau ngayak, ruan tau ngesak. Daya, daya punang aru, daya kampung lah kena uningar. Ngecoko iring-iring bandar pina, iring-iring bawang raya. Mesusak ngesak ki kerbau ni, mesusak ngesak ki mek ataupun ki sapi ni lun teluh. Cuma kawan tahu lok raya tanah, raya laman. Okay, Latik ba dah sebagainya daya. Oi, ba senang tau ni ngesak-ngesak ngayak dua pung luk tani ni lun telu. Jadi semangat. Anun mo kakaman, anun mo luk ruan tau lun daya. Okay, dok niar siaran radio Limbang. Pad dengan ku RJJI arang gawak bang acos ini. Luk ngakam bang siaran tau ini sebulang. Okay, berita miak pendengaran tau bang jam 20 dia join ini apa na. Sapa ngak berita tau mampu bang segmen Naning Ramai.
Okay, kwan na matalulok piyang nga ching tabi, lamaba saingman ngirim tabi, masi inang peluang na kasapatan, inan matalulok nga ching tabi. Okay, sekarang na tatao yung itan ko nga ramay dingan nani sa tachun na, tabi sa tachun ni nirim kinaktao asim, kinaktao may, ngirim tabi kwan tao, rela kawasan, padawan pa na nga ching tabi kwan tao, bang puli da chos ni, yamala palabalaw ay tidang, kaya malaw tuto kay tunge kuching na, na, na mudan. Okay na bala kinaktaw rela kawasan na padawan ya. Dan sa tacuan na kinaktaw siya 25 panakasing tabi kuantaw pupulun bawang lundaya. Kinanaktaw wen na ratde lawas ngirim tabi kuantaw pupulun bawang lundaya. Limbang ini panak lawas. Okay sa tacuan na kinaktaw Mary panakasing tabi kuantaw. Doninger siya radio limbang. Dan sa tacuan na kinaktaw bau baru ngacing tabi kuantaw pupulun bawang lundaya. Selamat bersiran dan dok puli de cho. Ini ratnan tabi-tabi matalu kira undingar bang live TikTok 5 FM. Okay, sa tachuan na kinaktaw, Jem Tagal. Bro, kampung Long Serangan, inan mula akap. Okay, kwan na muyo, lun bawang lun dayah, luk mengidam, luk gergan, luk minat, kuman akap ni, kinauningar, akap ni ha. Kinaktaw, Jem Tagal, mala, dari kampung Long Serangan. Kampung Long Serangan, mula akap miyak ruan tau nganam. Ngenub, ruang ngenub ka? Nam, ruang enam. Naya ruang ngenub. Akap ni, dahat kinalawid dia ruang ngenub ya. Okay, ruang enam. Bang empat lah kena uningar. Kebala kena tahu Jem Tagal. Dari Long Serangan, mula akap lun teluh. Bah, apalagi taman tina kena nak. Start kereta tahu di ramai-ramai tahu. Mek ngalap dua buan. Ngalap dua buan, dua raing, dua anun mak. Dua bubuh, dua rabat. Aitan tau ya me dari Long Serangan peruyong tau me ngana makap dari Long Serangan mula kap kebala kenak tau Jem Tagal. Okay, setecuna Andrew. Andrew pernah ngirim tabi radai Malinau. Kenak tau Andrew ngirim tabi radai Malinau. Kuan pupu talun bawang, kuan pupu talun daya, Malaysia, Brunei dan Indonesia tabi rad kenak tau Andrew. Dan Andrew pernah ngacing tabi kuan among pupu talun daya Malinau. Ini pernah pulau sapi. Lokunan dengar siaran radio Limbang bang pulih dari sini. Kenak tau Andrew malah selamat menyambut hari kebangsaan Agustus. Malaysia di Pena Brunei. Okey, kenak tau Andrew, ngirim tabi kuan tau ini ya, kira uningar, tabi rat kenak tau Andrew, rat de Malinau kuan tau amung. Okey, tau lumubat baru pengap berita jam 2 pilih dan coy di Napana. Nani tau setejuna, taga kerayan.

20 de coy di Tabi Malaysia Madani pad-pad dengan kurus tinta lu ngecing salin berita lu kilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Taman Bio Perindustrian Sarawak mangku magnet pelaburan bioteknologi. Opis wilayah Opis Menteri Luar Bawang Sarawak ngetua gatum antarabangsa inan ngukap peluang ke kempadpan. Bupun anak kadik Bang Asia pituan pele mangunku peneraju teknologi AI. Berita setejona. Taman Bio Perindustrian Sarawak SBP mangunku magnet suat modal lok mebaru hasna bang perusahaan bioteknologi. Pembangunan SBP senior mangunku akang strategik inan ngetua ekonomi bawang lembaba ekosistem penyelidikan inovasi pembangunan produk pengeluaran idipena komersial. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala potensi pasaran produk kesihatan luk amek kemikit perlu ruan makai mengku dasar kekayaan buat biodiversity bang bawang. Akang ini miak sanang eksploitasi buat na cuma kucang nan buat asli mo. Yang malainya bang adat ngurah tanah Taman Bio Perindustrian Sarawak edi pelibal jani daik kota Semarahan. Projek kiraya 40.47 hektar daik kota Semarahan ina tirawe miak ngalap kerap 2 lak inan mepengah. Pekatu dengan ini, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari pian perusahaan biodiversity dan nyer inan ngejamin buat bekalan dukanan bang bawang. Pembangunan biodiversity miak ngeruat tibu luk mebaru luk melun berdaya tahan edi terjun ngurang pucang nan bekalan. Ngalap penginut hasil benih pada lawas yena arang hasil sibada edi pembangunan luk inan potensi ngedengan ngelesai isu rantaian bekalan bera bang bawang. Kebalana pada perennial miak tuman macing 4 lak edi miak ruan ngerani macing 4 kuak bang selak dengan hasil arang 22 macing 24 tan metrik sehektar. Teknologi ini pernah miak ngurang belanja ngeruat macing 50%. Opis wilayah ke Opis Menteri Luar Bawang Sarawak Bang Sarawak nakini ngedalan bepat luk melun raya bang ngetua gatum berita bawang Sarawak dengan tutudak negara luar. Pengarah Opis Wilayah Sarawak Henry Asan namala bepat opis ina bakan mo terhad kuan urusan konsola selubadna ia penak mangunku gatum arang berita Sarawak dengan kedutaan di negara luar. Usaha ina ngerapu gatum dengan negara ASEAN, China di Kesatuan Eropah hasna bang nyer peluang kekempat-pad luk nyokong pembangunan bang bawang. Ia pernah malah tutudak negara ASEAN pernah sini nyer Sarawak mangunku aja penginut kuan pembangunan luk tutuna bang bepat tenaga hijau idi tenaga luk nyer kuan ngebaru. Ia malah ina sepengah nengenau ikat hormat nan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dari Kompleks Satria Pertiwi Bang Kuching. Bupun anak kadik Bang Asia perlu nyer ratnan bukan sekadar lunduk makai kuan peneraju teknologi kecerdasan buatan AI. Usaha ini inan ngeletap rantai kawasan ini inan keupayaan sendiri bang ngeletap hala tuju teknologi bang kerap lupa atun. Tara Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Hui Kian namala isu luk mawar AI ide pendigitalan ngenau penguasaan teknologi ina amek perlu tutu hasna arang bupun luk mangun. Asia na sepatutnya pucang nan teknologi ide algoritma luk inad luk tipad bupun luar selebihnya perlu
ngaju kepakaran sendiri bang nyer di pena pembangunan AI. Gimalaina karap nepa balabang Asia Youth Learners Dialogue 2026 dok inatur dek pusat Sains Sarawak bang Kuching. Dialog ina inatur inan mere ruang kuan bupun anak adik pelibal ila kongsi idea rapu mudut jaringan kekempat pad arang negara Asia. Ngitak selamat setudak sekolah luk nekedat ngacaku jerebu bang Serian Sarawak inau nambah macing aco sini. Opis Pendidikan Bawang Sarawak JPNS namalah putut kaki padina ilap ngacaku sesi libat urus pad-pad dengan pengetua idi guru raya sekolah rendah idi menengah bang Opis Pendidikan Daerah PPD Serian. Megalak JPNS akang ina inan ngado beban kuan bupun pentadbir sekolah guru tamantinan idi anak sekolah luk tutuna luk merapu dengan sekolah berasrama. JPNS namala an-anun isu atau galak luk mebaru miak kurang ngagalak ratsam kerap amik sekerap. Pekatu dengan ina institusi pendidikan pituan pelai lutep peka dengan isu semasa rapu niar sistem pengurusan indeks pencemaran udara inan matar tari indeks pencemaran udara ataupun IPU bang kawasan manit-manit. Perita petacu ngetua agenda kebajikan anak-anak. Usaha ina inak necu dengan kekempat pad strategik dengan tabung kanak-kanak pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF Malaysia. Siar utama palun aspek kebajikan perlindungan suat di penak pembangunan de bang Melan Dasar Bang Bawang. Menteri Pembangunan Lundajur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah namala. Ia inan ngeletup hak anak-anak bimaran siar maya kalai luk abudo bang tetak antara bangsa. Ia malaina bang adat nyain MOU arang UNICEF Malaysia idi Majlis Daerah Dalat idi Muka MDDM dai Muka. MOU ina inan ngedalan inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak bang Muka. Suat MDDM perlu tutu inan ngeranat cara mesra anak-anak ambil bang kawasan Bawang Daya. Opis Menteri Pengangkutan Lembaba JPJ nakini ngedalan sistem peperiksaan kesihatan loan driver secara bang talian. Menteri Pengangkutan Anthony Lok namala sistem ina inak ngaju dengan kekempat pad Pertubuhan Keselamatan Sosial edi Persatuan Perubatan Malaysia. Akang ini inan ngeletap report kesihatan loan driver melun telus. Galak periksa miak run integrasi dengan sistem My Sikap kerana terproses renew lesen run ngedalan. Nengor ratnan prosedur operasi standard SOP nan lapangan da airport ia malah scan da airport miak run nambah dengan do. Opis Menteri Bang Bawang undat melan nambado SOP ina di miak ruan ngecing nan jemaah Menteri minggu baru. Skop di pakai mesin scan dek padang kepal temulut penak miak ruan niar inan ngeletep. Among peralatan ina miak ruan nambah dengan do. Akang ina merapat miak ngetua aspek keselamatan rapu kecekapan proses scan. Lun Tebawang Bang Sri Aman pituan peleng ngado ratnan ngenau tutung mukab idi ngurang aktiviti di luar rumah ngacaku tinudo ajo luk melau idi berjerbu. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nurazah Awang Sohor namala tutuda angun kawasan mesep Bang Sri Aman ngarapu pulung mesep daik dalan jejatau Lingga luk ngedengan kuan kikit lauk idi penak jerebu. Ia nasihat lun Tebawang pele lutep melio idi matar kesihatan inan ngurang risiko ngacekut tinudo aco semasa.
Ia malainan nan media sepengen nangecing dengan kuan mangsa rumah nesep dek kampung tengah Sri Aman. Suka baru ngecing tajuk berita utama Pulit Ajo ini. Taman Bioperindustrian Sarawak mengaku magnet laburan bioteknologi. Opis wilayah Opis Menteri Luar Bawang Sarawak ngetua gatum antara bangsa nyer peluang ke kempat-pat. Bupun anak adik Bang Asia Pituan Pele mengaku peneraju teknologi AI. Macam ini salin berita Pulih Deco ini berita ini sinusun Monica Gary Rat Section Berita Ekwal Semasa RTM Kuching. Dengan Inado Pulih Deco, Iditabi, Malaysia Madani.

Oke, Radio Taulu tanpa maniat kerau dengar. Mangun kokoyo tarik ini jam 25 minit. Boleh dicopo tau cok sini cok 5 tanggal 24 bulan 8 2026. Kaya sekarang nak tahu mampu bang segmen ngeramai bang pulih dah cok sini kerau dengar. Kelirungan Radio tau penganan ni nak tudak-tudak naniku ngeramai apuk tau bang pulih dah cok sini. Lama bahas segmen nani ngeramai pulih dah cok. Okay? Macam jam telur pulih dah cok napa nak. Kayak jam telu berita miak pendengaran tahu sebangga berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak pelibal dengan kubang tugasan konti. Okey, kira tahu Siti Kamaria. Okey, Siti Kamaria ngirim tabi kuan Popo Talun Bawang. Oh, malah ngirim tabi kuan Popo Talun Bawang. Okey, leh Lun Dayah. Lok ningar Daniel siaran Radio Limbang bang pulih dah cos ini tabi ratnaku Siti Kamaria kuan namung tahu. Okey, Malaysia, Brunei dan Indonesia lok mapapu ide ningar siaran Radio Limbang rat kena tahu Siti Kamaria. Okey, terima kasih. Dan setecuna rela kawasan Padawan Radio Kucing Pana kudang pekalai ngirim tabi kuan warga lawas khusus nak kuan Popo Lun Bawang kandid Taman Tinang Kinanak lok ningar Daniel siaran Radio Limbang Radio Lawas ratnaku rela kawasan Padawan. Okey, kena tahu Susi, okey. Susi Okinawa, Radai Jepun. Kena tahu Susi ikut Okinawa, Radai Jepun. Ngirim tabi, kuan pupu tahu Lun Bawang Lun Daya, Malaya Lawas di Penak Limbang, Lok Ningar dan Nier Sierra Radio Limbang. Okey, so apa kena ningar, kena tahu Susi Okinawa, Radai Jepun. Kau bayangkan kena ningar, namo tu ke Limbang Lawas. Pupu tau Lun Bawang Lun Daya lok ningar Radio Limbang. Pupu tau 2G pun pernah ningar program tau kena ningar. Kera dari Jepang. Pupu tau dari Jepun ningar siaran Radio Limbang. Yang nak kena tau Susi Okinawa. Terima kasih yang ngirim tabi kuan Pupu tau Lun Bawang Lun Daya. Okey, setecu nak kena tau yang nak lakung pernah ngacing tabi selamat bersiaran. Kena tau Yaya Siak pernah ngacing tabi kuan tau selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Merdeka kuan negara tau Malaysia. Kaya tu ke kampung Kaban pengen nenepet. Okey, nenepet bendera Jalur Gamilang aput bawang aput kampung kai Kaban Sepitang. Wow, semangat kena dengar. Ya, kena tahu Yaya Siak. Ini merepot kampung-kampung tahu lo beken ya, ketua-ketua kampung, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum. Oke, okay, bang suapa mau kampung lo kenduan tahu ngimet. Kalau abu do lah kena dengar tahu Nelur Jalur Gemilang. Oke, okay, Nelur Jalur Gemilang tahu menandakan awal tahu itu. Tahu mawanan negara tahu Malaysia. Sempena Hari Kebangsaan, sempena hari sambutan Jo kemerdekaan kuan negara tau Malaysia. Ini merapat ngomong-ngomong ketua-ketua okey kepimpinan nepat Jalur Gemilang ngayong kampung tau di dengan Jalur-Jalur Gemilang. Apa doa lah kena dengar sebelum motosikal tau ruang tau Nelur Jalur Gemilang, lun kereta tau ruang tau Nelur Jalur Gemilang, dari rumah tau panak ruang tau Nelur Jalur Gemilang. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan kuan negara tau Malaysia. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Alright. Doa ngeraya acu kemangsaan, doa ngeraya acu kemerdekaan kuan bawang tau Malaysia. Kaya setuju nak kena tahu Farida pernah ngacing tabik kuan tahu. Kena tahu yang nak lakung melado pulih deco. Wira tungit tenom. Ngirim tabik kuan namung tahu Pupulun Bawang Lun Daya tenom. Luk ningar dan niar siara Radio Limbang bang pulih deco sini. Selama ini kuan muyo luk ngadalan kekaman bang latik. Berina lutup bawang niat. Jadi tumanmu ku lau ay tidang. Okay, rat kena tahu yang nak lakung. Kaya setuju nak kena ningar. Umang-umang, okay, umang-umang ngacing tabi kuan tau Taman Tina Kinanak Pupu Talun Bawa Lun Daya Lok Ningar Daniel Siara Radio Limbang. Dah selamat sore, selamat petang Anun Bala DJ Nako Mek Krayan. Mek Krayan, okay. Ku Agustus ini nikah. Nako ino jemput Mek ku Agustus de tunge Krayan Long Bawan. Okay, ini itu rat kinak tau Siti Kamaria. Masih bang perancangan Siti, masih bang perancangan.

Perla Ratnan pengisian program sambutan Agustus Lokmangun dari daerah Krayan Longbawan Indonesia. Okey. Dan perkara apa Siti kemarinnya dok na miak na tahu bapa pok dari Longbawan. Okey, dua husim ngirim tabi ratungnya keke kuan namung tahu populun bawang. Okey, dua husim ngirim tabi kuan tahu mergar panak ngacing tabi kuan tahu sama bersiran di dok ninger radio Limbang. Kena toje. Panak ngacing tabi kuan tahu kena ninger kebala ija ngurang aktiviti dari luar. Ngurang aktiviti dari luar burina mula ngirup apa. Mula ngirup apa dana merawat yang aitidang. Okey, terima kasih kena toje. Aca bala nasihat Lok Pelabado Aina. Lah kira tau je ya. Nah kira tau Megar de Brunei. Panak ngacing tabik kuan tau tungik Brunei pun melau. Okay, Kamal Rade Lawas ngirim tabik kuan warga Lawas dan warga Limbang selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, nah tanya kena tau Kamal ya Rade Lawas. Okay, ini kena dengar among nak Sakin. Okay, kena tau Sakin panak ngacing tabik. Pelaba lau acok kain di tungik ni tak berina. Okay, kena tahu Sakin malau tutuan cowok kaya tungguin tak kebalana nubak. Okay, ngelak nubak pun melak yang ayat tidang. I say boleh tahan kau ni Sakin. Alright, satu cu nak kena mendengar tabi rat kena tahu dia bertolong irim tabi bless. Okay, blessed mam panang kecing tabi rat dai labuan kuan tahu populun bawah lundaya selama bersiaran radio tahu lutap mau bang niat. Okay, kena tahu jam tagal ngirim tabi kuan muyuluk dai Limbang kebalana pelaba lau aco kaya tunge daya ni melau tutu macing melau bang niat. Oi, kalau macing melau bang niat pina kena kau dengar bura-bura kalau ayat tidang ni kaya pasut-pasut macing bang niat. Okay, kena tahu anak dat pian ngecing tabi dan pian mutunani kuan popo calon bawah sebagai hiburan kuan tahu pulih di cok sini ini ya tabi erat kena tahu anak dat. Okay, setecu dah kena dengar tabi erat Intan Purnama pernah ngecing tabi kuan popo calon bawang lundaya di pana warga Limbang di pana Lawas selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, ini ya kena aku dengar ramong-ramong tabi tahu lemah balai TikTok 5FM dan kena tahu tu ni Anjas rat debak lalan. Okay, kena tahu tu ni Anjas Rade Baklalan ngirim tabi kuan among among anak-anak adik pemuda-pemudi lok dengar Daniel Sierra Radio Limbang. Okay, tabi khususnya kuan dua pemudi dan anak-anak adik lok dengar siaran Radio Limbang Bang Puli Deco sini. Tabi rat neko Tony Anjas rat Baklalan. Wow. Okay, we pernah ngicing tabi muhibah kuan puputo lun tanah ini. Yapa-yapa mau puputo lun bawang palun tanah ini. Ini ni apa panak nan tau na melalit. Oh, ini ya kena undingar bala nasihat rat kena tau tu ni Anjas kuan anak-anak tarun bawang lok ngakam lok merantau kerja dari bawah luar negeri luar negara bawang dulun lok mado kebala na melalit. Okey dok tu ni Anjas aca nasihat lok pula bado kuan anak-anak adik tau popo tau lok kerja bawang dulun na melalit dana telinga-telinga mantap yang terbaik Tony Anjas Radio Tau lutup mobang niat nanito setecuna awamu merukad.

Okay, kita mendengar ini acara Nani Rata Paulus Paris. Ha? Paulus Paris dengan Nani Lukta Tanan Tau Busak Baku. Okay, tercuna kita mendengar tau mengau macam Ratna na tabi-tabi Rata kena tau Jos Gaing Ratday Australia. Salah, mutudok. Nah ini Australia, Ratday Korea. Kena tau Jos Gaing Ratday Perantauan. Okay, Ratday Korea ngirim tabi kuantau kena mendengar. Kalau di perantauan berani buat, berani pikul kepala na. Mana bro, baik barang tu sagan pana barang tu berat ataupun barang tu meringa meran. Okey naga tabi rakinak tau Jos Gaing ya. Okey tercuna Tony Anjas rade baklalan pana ngacing tabi kuantau kena uningar dodok ngadalang kekeman muyu bang lati ba. Dan Meli pana ngacing tabi kuantau selamat bersiaran di Radio Limbang. Metaga light rade long pasia ya balado kepada anda wip yang ngirim tabi kuan DJ dan kuan namung tau pendengar setia program berpalu bawa Limbang Radio tau. Dan kebalana dek long pasia merikan kini tungai long pasia merikan dek long pasia merikan kira uningar ini ya tapi nak kena tahu mataga lait rat dek long pasia. Okey setuju kira uningar kena tahu Tony Anjas ini nani janda perang kali je. Mutu nani dandut ini janda perang ya. Okey kena tahu Lina penang cing tabi kuantau selama bersiaran di Radio Limbang. Satu cuna kerana mendengar. Keep calm. Shalom ratungnya temburung kuana mung tau pulun bawang. Okey, tapi satu cuna ini rim kena to arwahmu. Okey, arwahmu ngirim tabi kuan anak-anak kadik talun bawang, pemuda dan pemudi, kuan pupu talun bawang Lundaya, Malaysia, Brunei dan Indonesia selama bersiaran do ningar Radio Limbang. Ratnaku arwahmu. Ngirim tabi kuan amung anak kadik lokun dan ningar siaran Radio Limbang. Bang Maco ini. Okey, satu cuna kerana mendengar. Siti Kamaria, DJ putarkan nani ara-ara pian. Kuan Kuningar kepala anda ngirim tabi tak kuanmu selamat bertugas. Terima kasih Siti Kamaria. Okey setecunya kena mendengar Bidik Kusup pandang cing tabi kuan among tau popolun bawang Lundaya Malaysia Brunei dan Indonesia khusus nak kuan popotalun bawang Dayak Lawa Sidi Penak Tungai Limbang luk ningar siara radio Bang Maco ini ratnaku Bidik Kusup dan ia pandang ngecing tabi kuan arwamu. Okey do ningar Radio Limbang semangat merdeka merdeka merdeka rat kena tau Bidik Kusup ini pandang arwamu lukun ningar siara radio Limbang Bang Maco ini. Okey ini kerana mendengar Ratna tabi-tabi mentalu bang siaran live TikTok. Okey, Stajuna Johnny. Malah 20 dejo wip yang ngirim tabi kuantinanku luk daik punang terusan. Okey, kuantinanku luk daik punang terusan dengan bala dodok kerjamu Ratnaku Johnny. Alright, tina tabi rakinak tau Johnny ya. Okey, Stajuna tabi DJ Nawi Muli kemalana ini Siti Kemaria. Okey, ngirim tabi kuan kenenak-kenenakku pupu-pupu tau Lundaya daik Sabah idi Malinau. Ya apa mau inan tau bang puli dejo sini tabi ratnaku Siti Kamaria. Alright. Setuju nak kena dengar tabi rat kenak tau Tony Anjas. Okay, Tony Anjas rat de baklalan ngirim tabi kuan tau dengan bala do puli dejo da selama ini kena tau Siti Kamaria. Mala diri gaharu. Okay, di harga gahayu Indonesia rat kena tau Siti Kamaria do tabi sempena Agustus ya sambutan ajo kebangsaan juga ini. Pana inilah kena dengar. Okey, setejuna ngirim tabi kuan keluarga ku dari Krayan dan Melinau. Selamat menyambut hari kemerdekaan negara Indonesia. Okey, ratnaku Siti Kamaria kena dengar. Terima kasih Siti. Dan setejuna tabi ide beruta. Okey, among-among na penga anu ni. Omo DJ pulang nanti nguit nanas, nguit buat kabar rat dari Long Bawan musim anu ni jaka buat nanas tahun nakini tungai daerah Krayan. Alright, terima kasih info rat kena tahu Siti di Kamaria ni Ratna tabi-tabi betelu kena dengar bang live TikTok Limbang FM. Okey. Jajar cute penang cing tabi Tony Anjas Kak Lin nak lupan ngirup anu ni Chinese tepeng. Okey Kak Lin Linla. Keke pun merikan kepala anda tekering-tekering anu ni tekering-tekering telenan unad geraja bang bang kerap sini Kak Lila. Alright kira uningar ini Ratna tabi betul ke? Tahun lumbu baru dengan Nani tau setecuna Buduk Yuvai. Krayan Indonesia.

Yang menjadi siapa ada Jom Muslim menuju jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio jati ada tiang bos seperti biasa tak ada titik sampai pukul 6 sore pada bersama malam siaran tuntut bisaya ikut FM sinan kusong apa pensi mereka had. So kali jati akan bersama lah merancangan dan berdapat puncak prestasi. Pukul 8 begitu atau 5 FM begitu nyambung kondor rancangan siaran radio jati lah merancangan di SA Dendang Sabada pukul 5 begitu National dan National FM Kuala Lumpur jam yang ketalu jam yang ketuk berindang bersama lah rancangan Dendang 5 Ino jam maksudnya jatuh rancangan untuk pertemuan siaran radio jati ada ti ada 5 pada 4 ada bulan baluk 2022 yang mutiti seram pukul talu baluk minit Sabada.

Ya, hello, hai. Muncul saya Badau. Salam damai Timur Selid. Bertemu lagi JTAK Dariti untuk pertemuan program Talu Pada Pajak. Jami suka untuk edisi Dariti untuk slot Dariti. Tak harapan dombo siaran Dariti malam kongon. Pi dombo pun ni muyun yang aku besar malam siaran live juga Facebook 5 FM. Selid dalam keadaan yang muncul dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Untuk topik Dariti, you know, bercerita tentang kadai makan. Kadai makan, you know, yang aku dalam daerah Limbang, yang aku dalam bagian Limbang. Jadi akan bercerita tentang ino struggle saja lagi. Jadi untuk itu kakak lagi aku peluang untuk miun yang aku dalam siaran live Facebook 5FM, share suang-suang link live jadi ada te. Mula pandai aku yang kelemuan kah, aku yang jep kesau kah, aku yang jep ingat kah. Jadi akan bersama sebuah pada 4 minit sampai pukul 4 pada 4 minit sebab ada. Jadi untuk kita tahu sebersama radio jati sudah tentu no dalam kenal.

0: Okey, jadi berjuga tindak adu setengah kumai bersama lagu tak ating mengemulu ataupun ngendang pertemuan juga atau program Talu Budak Pajak Jami Suka. Okey, tahu saja mesin kata jati dalam program Talu Budak Pajak Jami Suka. Topik ada yang itu yang tentang sebuah kedai makan yang kano MU Cafe. Yang pun bos, yang pun anggano pengurus manager yang bersama dalam studio untuk bercerita tentang MU Cafe, you know, Puan Elise Steven. Hai, ngai Elise, an berita dah teh?
1: Muncoy.
0: Sehat dah teh?
1: Sehat.
0: Anan pun sudah penuh, terima kasih suang-suang sebab nak masa anggano untuk bersama Radio Jati untuk program Tadu Pada Pacar Jami Suka dah teh, ngai Elise. Okey, aku kali yang jub kenal jun. Jo pandai set mai. Yang jo pandai laku pandai lah.
1: Hai, aku ada panau-panau, ada kajau-kajau. Terus no bersama Radio Jati tentu no selam genau. Inola tuntut bilin anakku untal. Yeah. Tio aku Elise wakil tab MU Cap ada ite Jati live. Sejapino aku sebelum aku meneruskan lagi siaran Radio Jati teh terlebih dahulu aku suang-suang terima kasih manapi RTM dalam siaran Radio Jati teh 20 do 34 Jami Suka kerana sudi menyempat aku live adoi teh dengan topik kedai makan
0: MU Cafe.
1: Ya, MU Cafe. Dan sebelum no aku ngetap maaf terlebih dahulu lah.
0: Awal pun minta maaf teh.
1: Ayalah suang yang kekurangan aku terkasa bahasa laki lah no. Terlebih tegulu aku menyusun 10 jari lah tegulu.
0: Unjuk angano mikir-mikir pun dia kaya. Wala-wala ngentak
1: lap teh. Menyusun 10 jari ya.
0: Okey, ino yo, anggaran puan Elise, yang Elise Jami yang boleh bersama jati untuk pertemuan hari ini rancangan program daripada pajak cerita tentang kedai makan MU Cafe. Saya nyo pandai MU Cafe. Okey, boleh tak cerita ngah an sudah buai gak no kedai teh? Tan ku mau an tan tahun mau yang mian mulu
1: muka. Mulu muka kedai teh dalam tahun 2017 dalam kalau nyusul silap aku dalam pertengahan tahun bulan 6 atau bulan 7 lah kalau nyusul silap aku jadi sekarang teh sudah 7 tahun lebih kan 2 tahun lebih sudah lah beroperasi MU Cafe teh lah
0: yo mulu-mulu na memang pinyo kah yang pun lokasi ataupun
1: lokasi na mulu-mulu memang pinyo
0: memang
1: pinyo
0: jadi boleh tak cerita kau ingatkan no MU Cafe MU Cafe kah MU Cafe no
1: iyalah ino sebelum no tab idea tab big boss tanggalan lah big boss MU lah nah, tapi kalau tugulu ngahan luaran no memang ngana ngahan konona no boss no memang yo lebih kenal ngahan barob inolan bahob inolan jamak luaran seluno bahob masih teh sekarang sudah jamak suang kenal kenal dengan MU Cafe jadi suang yang mengenali so dengan dari MU MU Limbang MU Limbang ino na may ngahan ni solang ngahan na may
0: sebab lama pada yo isa yo kan ngahan no may gelaran no MU no jadi ngan kadai no pun MU lah maksudnya
1: ya MU memang dah tab dulu memang memang peminat tegar lah ke bagi memang MU telah memang buno-buno an stiker jaan ja ayang pi depan mata yo je akan peduli antara barang ino may ori ka job ori ka kalau aku pi depan mata yang aku yang pebalik ka an ka isa sorry tentang MU no memang you akan sapu habis lah macam ino dan banyak no you memang awak bercerita mai anak-anak so mai aku lah macam nyambi family you bercita-cita akan datang you akan an saja pekerjaan no bisnes no an so memang you akan nganak logo MU jadi sampai setakat telah terbukti lah sekarang MU Cap no ditubuhkan lah kan jangan lebih sudah buka macam no lah
0: itu antara salah sulun fan tegar MU lah deh.
1: Selain tab MU Cap tu pun memang aku lagi cawangan lagi lain lah macam MU Enterprise, memang anak MU kan lah. Anak aku pun agak-agak tu pun aku sudah muka MU Snow Wasp pun bagian anak-anak aku ni memang anak logo MU ni lah.
0: Aku muka kedai magu kereta.
1: Apa
0: ni anak MU?
1: Ya.
0: Ino lah lain ka bawa lagi yang pun minat na no ah
1: Ino anak beranak lah namai. Memang peminat MU lah macam ni.
0: Okey, inilah sejarah no ataupun cerita no di sebalik ngahan kada MU Cafe no kemai. Jadi boleh kongsi ataupun cerita petiu menu-menu yang senedo dalam kada MU tengah.
1: Menu jamik tu macam simple saja aja paho yang menu yang paling macam kadai lain yang special ke apa ke. Menu jamik tu menu macam kampung-kampung sajalah. Memang menu-menu kampung yang selido memang sayur-sayur kampung saja yang jamik mulai lah. Sebelum aku meneruskan macam menu kampung tu, aku yang satu lagi terkenal di Limbang macam mie lah. Tu aku promote dulu. Mie piang jamik no yang masa tu yang selalu jamik begiu mencari di mana-mana pun memang
0: tentang
1: memang gumiteno. Teno min mi kuicap. Kuicap. Memang kuicap. Kalau kuicap memang terkenal lah. Memang di tempat aku Pimbombo pun memang jamak kan begiu mencari kuicap temanya. Ino lah. Ino yang satu no taba MU Cafe lah. Pas no
0: balik. Yang top lah apa ni?
1: Yang
0: pun menu.
1: Ya, berbalik kita di mana pi menu kampung temai. Selalu macam biasa lah. Macam menu dari kampung no macam nyop memang pi no memang nyop halal lah. Memang tengcam dunubi. Tangso nak kena ho selalu macam paku don benali punuan macam no macam ino lah macam jadi biasa ino lah
0: nak kata macam sayo
1: memang macam sayo kadang-kadang no aku glupu ni lah
0: macam aku bihid
1: memang aku tapi setakat itu no masa ya tahun yang tete lah sekarang ni tu gulu memang suang lah kalau mencari itu tapi masa sekarang tu memang susah lah susah begium susah untuk dati menyediakan adau-adau untuk tancam masakan kampung tu lah macam no.
0: Okey, untuk anggano stok-stok no mungkin no mion anggano maksudku begium ataupun no stok no kan do ngancam jati itu kan lain ke buai yo.
1: Ino lah yang masalah no memang kadang-kadang no memang jami memang aku manau ante
0: begium lah
1: begium menapi ya kampung lah menapi jama-jama kampung macam nak ikau bilau paku ikau bilau dum nalik jadi ikau berjanji lah mai ho ada teh ada poho ikau ho masa ikau napi tak macam ino lah mai macam selain tab kuno temai masakan ite kampung teh jami pun aku ngal ni macam tunggu-tunggu lah macam mengal budu-budu teh ananja budu jami gilongal lah memang famous lah punya kalau pasal budu sadak ke buduan ke ani yang lain-lain memang lah aku memang akan mencari sebab setakat titik pun memang mencari budu aku budu memang mencari
0: budu lah.
1: Memang akan mencari budu lah macam ini
0: sebab jati pun memang ino nangka akan jati boh kanakan makanan jadi jadi yang pasal cerita yang inotong mabigium jelamak teko mai memang jelamak yang min yo untuk negara bigium paku tong

0: kono
1: nak
0: mahak yo pas no ise saja jelama yang ise saja jelama yang ngapit menepi aku pun kalau sayur kampung memang aku ngalap ni. Memang aku ngalap.
1: Memang ngalap.
0: Sebab no kadang-kadang kan kesian ni au yang daya-daya tu sayur ngapit kono ante tap sadu-sadu tab tamu nak ngapit daun berdali. Ahoni ngapit ni. Ahoni macam paku segala no sadu-sadu lasu-lasu. Jadi aku malini lah. Walaupun bahang ino ku maino stok ino memang aku pi aku. Tapi aku memang malini.
1: Nulung lah.
0: Nulung lah macam
1: no lah. Kalau sada-sadaan no sembuh ino.
0: Sada-sada no
1: sada tu pun pakai musim mani kan?
0: Pakai musim mani lah, memang pakai musim. Tapi kalau dia yo suang, memang suang lah. Memang ya suang. Kadang-kadang no awiro ngapit ni sada patin yang macam yang gayo lah. Berkilo-kilo-kilo apo kilo po kono. Memang jami ngalap ni lah. Memang bos memang ngalap lah kalau yang gagayo no. Sada lalain pun sada lalang ka, sada lawang ka memang bos ngalap lah macam.
1: Dari segi yang pun cara masakan tu memang memang jet style jati kampung.
0: Jati ya, memang style jati kampung. Memang jati nyugut kadang-kadang ni Jepang jepa kalau nyugut selid ni lah tapi aku kalau boleh memang aku lah memang kedap-kedap no memang aku lah nyugut masakan dari kampung lah bapa masakan tu bagi aku simple je bagi aku lagipun yang kedua no set budget. Kalau macam dati macam macam masakan jati benda-benda teh kebanyakan macam dihipun mengalami selalu ni walaupun muka kedai makan tanggalan memang aku ni makan menopi
1: kedai
0: luar kedai lain tapi memanglah nyepaho yang set budget nyepo yang budget kalau lagi memang pi jami noja yang memang aku budget lah maksudnya ino lah ngak dati utamakan masakan sayur kampung jadi pinyo aku budget untuk jelema yang nyepa cukup budget macam ino lah maksudnya
1: kekal kalau boleh kukup makan
0: ya
1: nyepa terlalu ogo kan lagi pun anggerano kadang-kadang muncul lah ni lah kadang aku kadai MU teh sebab pinyo do masakan tancam-tancam jati sayo sebab kadang-kadang jelema atad sadu jelema yang pos-pos gomba dagayo kalau muli mutio kadang-kadang jepo terdapat bang nama sayo tapi ada kada iya aku lah pergi de MU aku tancam ite tancam ino lagi-lagi budu
0: memang famous na memang budu no lah sebab budu na boleh stok buai kidap
1: isa yang ngal budu no
0: yang yang pasal nga budu teh macam aku memang aku ngakun lah aku nyep pandai dalam pasal budu teh berapa kali belajar pun memang dia akan menjadi tapi memang big boss MU yang pandai ngalte an saja budu yo memang akan mulai budu pasal budu ka budu an saja jabit saja kau nyungal bila budu tancam abiat budu abi ka an ka ikau nyu saja yo ngaliso yo memang akan pandai ngal budu
1: bulitan ah
0: bulitan MU bulitan
1: opa no yo yang ngal budu tu ku mana okey lengka main-main no lengka minat peminat tegar ini saja tapi pro lah ngal budu segala budu okey boleh tak kongsi masa operasi no ada po ko
0: jami jami jam pukul 6 talupod AM pagi sudah mulo pinyo lah sudah memang berada di pinyo lah jami namai staff kelakunya pahaw pun memang staff yang lain pinyo sampai pukul 5 petang tapi jami staff no dalam pukul tuhuk lah
1: tuhuk
0: awal dondom
1: sampai pukul
0: pukul 5 petang
1: jepa buka muntang
0: iya jepa buka sampai muntang
1: jadi ino masa operasi untuk MBU Cafe. Jadi boleh tak kongsi nga pengalaman-pengalaman dalam sawad masa po tamai tuku tahun na?
0: Ya,
1: tuku tahun buka kedai MU Cafe ataupun MU Cafe teh. Kadang-kadang yang best yang yang mencabar bagi Jun yang jo kalau pelengkung lu mana? yang boleh jadi benda barang teme saya kata kan jo pesi apa jalan lain tapi saya untuk pertemuan jetik dot teh.
0: Kalau mumpus dalam cabaran teh bagi aku terlalu bagi aku lah bagi aku teh memang terlalu mencabar berbunuh mencabar lah macam bos memang bagi idea macam ni semua yo yang urus yo yang nak bagi idea macam ni macam ni tapi yang mengurus no aku tenggelam aku tenggelam yang mengurus no jadi pinyo maya terlalu sukar bagi aku
1: memulo memang
0: memulo memanglah terlalu terlalu mulo anak aku mah terlalu sukar pertama

0: pengalaman aku je pahu.
1: Mm-hmm.
0: Ah, memanglah tu gulu memang aku pengalaman ni pi kampung ni. Aku yang santai-santai muka sotoan macam tu. Tapi cara kecil-kecilan boh maksudku namanya je pahu cara besar-besaran.
1: Ayo, yo je pahu sentiasa akan bermusim.
0: Ah, iyalah.
1: Yang itu sentiasa buka.
0: Ah, ya. Mm-hmm. Jadi yang kedua namanya aku tu je pahu sekolah sawat. Jepo pelajaran tuntut wang putih pun je pandai macam bo macam wang putih pun je pandai. Jadi bagi aku bunuh-bunuh terlalu mencabar bunuh lah. Yang ketalu no lagi jadi teh iau susah. Jepana mana pi banda, jepana mana pagun yang kuno lah. Gamagi.
1: Oh, jepo panas melo pagun lain.
0: Pagun lain lah maksudku nampai. Jadi pemikiran pun akal ni. Kampung-kampungan. Ya, macam mana lah, terbuka lah mai. Kampung-kampungan lah macam mana lah.
1: Ya.
0: memang susah lah bagi aku lah mai. Pergaulan lah aku, maya jelamak memang je pahu. Jelamak pun je mengenali aku. Ya, masa aku muka kadai makan nama mula pun jelamak je perkenal aku. Jelamak kenal MU je.
1: MU je.
0: MU je jelamak kenal. Mbu bahu, I know je. Sao bahu.
1: Padahal no,
0: Mbu miyuk sedahan, di lapan sedah pun, pinyuk sedah kau pandai. Yang jelamak je akan jepo mengenali ikau. Jadi memang terlalu sukar lah bagi aku namai. Pungono mai pungono tahus-tahus kono lagi salom nguruskan mempos mana office. Mana office ya, so turun naik lah. Masuk kan mengal ante alisen segala. Aku tanggalan yang pergi. Nah, dah lah makan dah lah dah tidaknya pau sekolah nak macam aku begitu tadi. Jadi paksa lah tutup malu namai. Bos kan bos mah pergi jalan mana aja mana ayo yo mak ya kau yang nguruskan jadi paksa lah mana namai. Jadi mana saboy pi plaza pi kono paksa lah ante tutup malu. Mana kumot je lah mak. Mana buat tempat te isi borang. Jadi kalau mana ngisi ngalap borang untuk lisin tu kumai. Okay. Yung pun sino office no sino salom no jamak pekerja no sino yung pun staff memang muncul lah ramah layani kau macam te cerita cara no itu cara na senang lah kenal kau temai. Nah jamak nolongi kau ngisi macam oh senang lega happy lah yung nolongi kau nyepo yang mencabar lah temai. Jadi sudah pungo selesai tentang office temai no jadi ikau macam rasa macam syuk lah aku yang menguruskan kau nolong lah kau jadi ikau tu macam ego lah sombong aku jemang layan aku lah padahal tu mai di situ mai memang orang kampung pun jepa pandai anan tapi jepa rasa bersyukur. Jadi an yang jelama nolong ikau tu mai ngalkan ikau tu mai ikau jep menghargai tidak menghargai bagi aku lah tidak menghargai jadi tahun yang seterusnya mai ikau tak tolong lagi Lepas no, akan datang ni ikau akan tolong lagi. Tak tolong lagi. Jadi sampai saboy bila ikau tak tolong. Jadi jepaho berusaha meyak diri di tengalan lah. Jadi satu hari ni mai jelama yang nolong aku tu kemai no isi borang lah tapi tetap tahun memang update lah isi borang kan. Jepaho pinyo. Jadi jelama lain tu sibuk. Jadi ikau paksa ngisi tengalan. Jadi kukut lah ulu kau mengisi ngisi bahang itu kemai. Jadi salah
1: sebab itu bergantung
0: jadi bergantung tu jelama jadi pino mai aku no aku sedar lah aku sedar yalah kerana ego kau kerana kau belum lagi an sudah kau membung sedangkan jelama sudah ngelayan kau tapi kau nyepo menghargai jelama ino kau nyepo nulis tek no semua sinan jadi kau sentiasa akan berharap pada jelama jadi masa ino masa kau nya nulis mai bah dah terlalu kali kau ulang alik macam tapi kau je pandai cembur yang isi borang jadi mana lagi mana seba, mana lagi pe emiket pemut lagi pe bos macam bungi sing menengapit lagi jadi kajian no do talu kali. Jadi ngal buang masalah.
1: Penyola pengajaran do.
0: Inola pengajaran do mai. Memang bumi pengajaran do. Jadi memang untuk aku mai untuk jema luar pun itu lah pengajaran do mai. Jep lagi anan datino kadang-kadang no datino terlampau ante terlampau tos mambung. Sombong lah kayak begini. Sombong. Bodoh sombong. Bodoh sombong lah macam kira macam inola no mai. Kuno-kuno tapi perahal nama ikau je pandai juga pandai je pengalaman tapi eksen lah ikau tu sudah pandai an itu ini lah maksudku nama pun mempost lagi dalam bank. Ada lombeng lagi. Aduh. Kalau selombeng teh kalau ngisi borang kalau mulu-mulu muka akaun macam jadi macam jamit teh suang cawangan cuang akaun lan ngisi mempos lan ngal. Jadi pinyo ahola yang pun borang namai tuntut orang putih. Orang putih nak jalan lagi. Inilah tuntut orang putih. Jadi pinyo oleh kami bagian. Masa nulis ngisi borang tapi bagian. Tapi masa ini memang zaman sudah kena modern.
1: Modern.
0: Jadi mana olah mana pi Google.
1: Oh.
0: Nah, Google ngintong ijaan macam bo isi macam no. Tapi memang bagian lah. Tapi walaupun macam no aku nilai staff yang kopi mebeng no ni memang muncul lah. Yoho memang ramah lah kan. Memang yoho pandai macam macam maaf mana yoho yang nulung. Okey tengah tukin yoho saya isi. Tidak apa lah tukin yoho saya isi ya. Ni. Apa sih no yoho nak like kau yang pun pin no kan asuang aku pun akaun namai yang pun tepin an macam yoho nak lah sinan kata san macam okey jadi okey senang lagi nak temai muli tapi yoho ni namai balik Semana balik lagi balik lagi
1: namai
0: anjak pepululi jadi sampai pi kadai oh simpan ja kat kuno temai kukat yang yoho nak namai ingat tokenio iteno yang pun tete jangan hilang ini simpan ini ini jadi bila satu saat namai ikau berurusan melalui bank online jadi pinyo namai pinyo nak link bagi om pinyo namai bila kau salah tertekan dalam online no? kalau kau ngal kaja namai relax santai ja okey iyo nyo pok kesalahan tapi bila kau ngal kaja online melalui bank kalau kaja mo kelang kabut pinyo lah kau salah tertekan jadi bila suang tertekan namai pinyo malala update jadi bahang yang kau kan update yang kan ngintong tamai nyo paho balik lagi do talo kali lah macam cerita no aku no kumela cerita namai jama nulung kau je pong kayak jelema jepo ambil ambil
1: berat
0: jepo ambil berat jadi balik lah manopi manopi bank sedo urusan yang sama urusan sama berkali-kali dalam satu hari no yo nago lah jepo nago kasar pun nago biasa aja amal kono saja ya yo ma tokenyo lepas ite jamena kite ekonomi site macam te harap ite no te macam ino lah macam mana sajalah nyo simpan. Jadi kakal ni degil ni ya nyep ingat nyep mempos otok bahang itu kumai kakal ni berkali-kali jadi muncul ni lah dalam kawan walau kawan aku temai aku yang sungulun yang kerja bank yo yang suang memantu aku lah nolong aku gara-gara malu mai kumot mai malah tuntut orang putih yang segala macam-macam jadi paksa lah melalui kawan yang sungulun temai yo sanggup lah nolong aku te. Jadi pinyo yo nak je kerja nama ha kalau ikau jepo ingat an yang macam te muncul ikau malisinan buk malisinan buk so bayangkan kalau akaun nanti sampai talu sampai apa ikau boleh ingatkan jep memang macam aku te yang jepo langsung jepo kepandaian an te memang selalu langsung jepo ingat an lah jadi jadi yo nak je nak cadangan lah macam te tapi nyo lah aku belajar aku mai belajar jadi aku pun jepelak berharap menepi kawan aku nama ini sebab ia pun selalu sibuk selalu menau traveling jadi tak salah berdikari tangan cembo sampailah sakat ite okey lah macam tu tapi sakat ite pun aku kakal namos ni book ino ko meno
1: sebab mesti no mau
0: kan bono so kalau macam dati nama kalau nak aku balik lagi beserta aku mai kalau dati urusan melalui online temai kalau dati secara ngal kelang kabut dati impun kaca memang pino memang akan salah memang akan salah jadi bila salah namai ikau pun otak ikau pun dah bercampur jadi hal ino mai hal remeh je pun sebenarnya ada wadaw ikau lakukan mulaikan ada wadaw tapi ikau boleh je ingat jadi paksa lah kau ngintong buk lagi balik kondo
1: ino guno ni no tanah
0: iya buk ino aku mai buk no tanah aku sebenarnya kalau nyugut boleh ngisi salam telefon je lah masa itu kan dah modern tapi aku lebih suka pakai book sebab aku suka minat menulis aku suka menulis sebab aku ngintong tulisan aku nak
1: lawa
0: tulisan je lawa pun tulisan je yang lawa
1: macam tak pengalaman ino pengalaman tapi bonola kan yang walaupun nakajun na totoo lagi sebab pinola aku pepata mga dahi mikum kumot kalau mikum kumot palid So jo po suang panandai yang yeah. penting jadi mesti goto kumot me ani yakin mean yang jadi ngulano lah. Okey, boleh tak? Jadi dok tekan sapa-sapa dalam untu no tada. Awan cerita kajun dok mai yos berono no bas sejuk makak nyu pada butuhkan tapi kan awan cerita no. Makak jus ku masa. Okey, harapan mo untuk ke MU Cafe te. Tahu sekali membilin mo lah.
0: Okey, okey. Harapan aku PTO akan datang tu lagi, akan sukses lagi, lepas tu akan berkembang lagi lah, berkembang gayo lagi lah. Tapi sekarang tu sebenarnya memang jami, memang aku target sudah lah, memang aku yeah. target. Maksudnya pun tengah on the way dah dengan yeah. target itu. Jadi cuba ante menau pi bisnes ni mana pi bidang lain lagi lah. Tapi masa itu aku nyepuli jepo mahal lagi lah, stress lah yang ino namanya. Yang ino jadi membagi aku untuk aku maya jelma yang luar yang sinono lah yang dati, yang ngau seran tu mai aku ngentak sokongan doa tab muyun selit tanpa mensapalaku sokongan doa no harapnya paho halangan melintang nak bagi selidi permudahkan lah urusan segala no kemai no dipercepatkan lah macam ino lah pengono jadi akan tunggu dan lihat.
1: Yo tu song surprise lah. Okay, bilin.
0: Okay, bilin aku mana petio namai untuk yang jamak piluan lah. Macam tian jepo kala fungsi yang angante yang tentang cebaran no kemela sebenar suang lagi noi yang cebaran no kemela. Nekan jelema lagi bukan senang nak jadi senang dan bukan susah untuk jadi susah. Bagi aku ate ringkasan jelah. Bagi aku bukan pepatah itu memang bunuh pepatah itu maha. Bukan senang menjadi senang. Bukan senang nak jadi senang bertahun-tahun dati
1: berusaha.
0: Jadi bagi aku selagi aku peluang di depan mata jep salak dati untuk cuba mempertahankan bisnes dati no mempertahankan bisnes dati no mai kira no aku yang kekurangan dati akan terus mencoba memperbaiki cari idea tiap malam no mai kadang-kadang aku cari idea cembua supaya customer aku mikota cembua idea supaya customer aku te sentiasa tetap pitiwa memang sentiasa mencari tapi kalau untuk jadi anggah namai nanti injap ambil indah tentang yang bilaukan senang namai untuk bilaukan jadi susah injap susah untuk jadi enggak susah
1: yeah.
0: Sekelip mata pun jadi boleh kan jadi susah yeah. Tapi namai peluang akan datang je pahu jadi pun jati pun bertahun-tahun dati berusaha segala tapi tiba-tiba no dati sudah down jep no bersemangat jep no berusaha untuk buat yang terbaik jadi peluang ikau pun dah nyepa ho. Jadi masa itu memang
1: dia lepas peluang.
0: Dan lepas peluang. Bila lagi kalau peluang ini di depan mata dan malas lah. Yang last lah, last kali video sebelum aku mengundur diri. Yo aku ngentak maaf mana obviously customer aku yang mengenali aku aku wakil MU Cafe lah sebab no jami kadang-kadang no soalah kekurangan jami MU Cafe namai staff aku namai kadang no ada yang terkasar bahasa kadang no layanan jami injep cukup memang terlalu kurang lah aku memohon ngentak maaf lah bunuh-bunuh ngentak maaf no pemuyun selid lah tentang kekurangan jami dokumen no pungoy no pitio ni kesempatan ni tene aku bersyukur dan mengucapkan suang-suang terima kasih menaupi kono aku menaupi customer aku terutama no lah terutama no menaupi YB Datuk Paulus Ngumbang mayak sau no macam bu pun gagau no macam bu pun kedaan no walaupun yo njep manau pi tempat aku ada belum bulan tapi setiap tahun yo akan datang melawat PMU Cafe yo akan melawat jam PMU Cafe nyo lah yang an bagi aku yang
1: semangat lah
0: an ngahan mai yang an ngahan no contoh yang terbaik lah contoh yang terbaik untuk jati walaupun yo mana opinion walaupun kadang-kadang no mido boss big boss ni pah opinion tapi yo akal tetap berdudun berjam-jam bersama staff-staff staff-staff aku maya ya berdudun pinyo lah sebab memang pinyo memang tempat berdudun anilah mana pinyo mana pi MU Cafe no maya suang lagi yang yang lain lah yang mana pi kawan-kawan terutama no family aku dadi aku tanggalan yang selalu menyokong aku selalu manau turun padang selalu sentiasa berdoa untuk anak-anak di sekolah macam ino dia sentiasa kawan-kawan aku lagi family bos yang terdekat lagi semua no selid no ante sentiasa menyokong lah terima kasih song-song manau pi moyon selid tanpa moyon isai lah aku lah kan tanpa kamu siapa lah aku untuk customer customer MU Cafe pun nama I love you I love you all
1: Aha. I love you all.
0: Ya. Muyun lah yang terbaik bagi aku lah. Tanpa muyun siapa lah aku.
1: Okay, kau ada lagi?
0: Lepas no yang last kali ah. Ite, ada panau-panau, ada kajau-kajau. Tahu no bersama radio jati tentu no salam genau. Segenau. Sepanau serunding inolo pepatah kunci utama jati.
1: Yes. Inak ino. Awak cerita. Kajeno, yo makan cerita tapi sudah tedung pun tenak peluang yo bercerita. Jati susah kan kat ni so. Anan pun terima kasih Timo Bi John Ngailis. Okey, terima kasih suang-suang Timo Myun yang bersama dalam siaran Radio Jati Miani yang bersama dalam siaran live Facebook Nama FM Jepang yang rumus yang di Tim Lapungan bersama dalam pertemuan ada itu dia apa Angano kalap lah cerita pengalaman tentang MU Cafe. Ini khas untuk Ngailis. Ini MU Cafe doa Redu Jati. Diharap makin sukses. Ini akan terus Angano berkembang lagi lah bisnes lepas itu nak kepuasan timo customer-customer yang mikot pi kadai no dekremon yang jumpa lagi cuba mana makan menu ngoso menu MU Cafe asal kuduan kilap boleh mana okey untuk ino tapi untuk pertemuan rancangan dan program terlebih pajak jami suka.

Sarawak target lebih suang lagi penanam modal tadi China dalam bahagian teknologi hijau. Penyimpanan tenaga kecerdasan buatan AI mai ekonomi digital untuk nagu lagi keadaan jadi hub tenaga hijau Malaysia. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tan Alia San mara hubungan ekonomi Sarawak China aku potensi yang gayo untuk terus maju. Hasno dalam bahagian tenaga yang kalapalan ngemaju teknologi bateri mayak sistem penyimpanan tenaga. Beliau mana ini dalam masa bertuntut dalam acara Sarawak China Strategic Investment Roundtable dalam Shanghai. Sarawak bercadang untuk ngatur lebih suang lagi acara perdagangan dalam skala yang gayo untuk ngal rekod lagi tanam modal, persambian pengetahuan serta peluang ekonomi tempatan. Perkara ini nerunding dalam lawatan hormat business event Sarawak BE. Sarawak dalam Premier, Timur Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam Adau Padabas. Menteri Bagian Temului Industri Kreatif Mayak Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Marat. Sokongan berterusan Perintah Pagun Arondo Palu untuk nantuk bagian acara perdagangan. Terus maju sejajar Mayak Strategi Kemajuan Pasca COVID Pojam PCDS 2024. Usaha untuk minit lebih suang lagi acara Anit Tenak Tumpuan Timur Kemudahan memposno lokasi Alan Begorom kemudahan mengenai perhubungan udara. Kajuna kemajuan Posot Konvensyen Borneo Kuching Duo mengenai Borneo akan minit lebih suang lagi acara perdagangan serta bagian temului Tad Asia Pasifik untuk ngemaju Sarawak.

0: Magat pahalu tenak timo bagian yang onjo pukumat timo jalur gemilang untuk nantu marwah maya lambang negara sentiasa tepelihara. Pengarahgayo Akademi Kenegaraan Malaysia, AKM Datuk Dr. Roslan Husin Marat. Bagian berkuasa perlu merisak tiap-tiap kes maya ngalap tindakan nyugut undang-undang. Ite memposno ketidakpatuhan lam masang jalur gemilang serta ani kerajak-kerajak masang yang job lengkap ataupun on job nyugut spesifikasi. Kajuno jalur gemilang arono lambang. Gayo kecintaan rakyat timur negara. Maya patut tenak perhatian yang serius untuk tiap-tiap rakyat Malaysia. Langkah penguatkuasaan ani arono perlu untuk jadi ingatan timur usaha penakut kesedaran serta ngubah semangat patriotisme dalam antara rakyat. Beliau maneno pungu program khas aku saya aku kasih Malaysia kesejahteraan dinikmati dalam Putrajaya. Jelama Oslid ino sejak begitu mencuri sepadau. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemiran kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rosok sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok dalam kedan berasi, sempurna maya onja bosak. Jalur Gemilang penasang dalam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang agu.
0: Bidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan ikhlas dari Limbang FM. Semarang
4: Jayakan. Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Terima kasih kepada Amin. Terima kasih Suang-Suang Timur Pemimpin dan kakak lagi bersama dalam siaran Radio Jati jam yang kedua mengindang bersama dalam rancangan dia saya dendang saya wadau Indo Kumai sebuah lagu Tadbro and Ikau Kekimut Lawak di BCT pukul 8 dong 4 balut minit sebab ada untuk selit Timur Pemimpin dan jokinya kadu bawa siang ni tiba-tiba lapkongan dan lain lamalan kerajak mungkin lah mentukak masa itu buat darab kelek macam-macam darab sambil berindang bersama dalam rancangan dia saya. Jangan sedih tindakan magat perlu tenak Timur bagian ataupun isai-isai yang onjo perumat Timur jalur gemilang. Itu arono untuk nantu maruah menit lambang negara sentiasa terjaga. Pengarah Gayo Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Yono Datuk Dr. Ruslan Husin marak bagian berkuasa kajuna perlu merisak perlu intong tiap-tiap kes mekni ngalap tindakan nyugut undang-undang. Itu mempunyai ketidakpatuhan dalam masang jalur gemilang. Seperti kerajaan-kerajaan masang yang onjob lengkap ataupun onjob nyugut spesifikasi. Susah ni, bahagian no, eh. Spesifikasi. Kajuno jalur gemilang, arono lambang gayo. Kecintaan rakyat Timur Negara ini patut serta mesti tenang perhatian yang serius laku jati rakyat Malaysia. Kajuno langkah penguatkuasaan ini perlu dalam usaha nambah kesedaran serta mengubah semangat patriotisme dalam antara rakyat.

0: Okay, okay, okay. Tui, salah.
1: Gagal ino urusan Tui. Yang penting jadi berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Tahu bersama, Reda Jati sudah tentu no lamenau.
2: Radio Jati sudah

0: Bagus bersama Radio Jati sudah tentu no lam kenau sudah pukul 8.34 minit sewa dong.
1: Gagal ino urusan Jati. Urusan Jati pulang. Gagal ino urusan Jati.

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalu Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, kaum, agama, mayat latar belakang, tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon mengkoso sawat kenau sebagai anak Malaysia, lam diri mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna mayat ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak nanti mayak yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis dalam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timo Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Dini malam.

kesan lagu tak ada. Ella. Ini jadi pukul 8.40 minit sebenarnya. Sekarang info untuk ke Kongon Penanda Jati Sekabada Iti Jomosli tentang peka peka peka kesembuh kesempit itu teh. Biar pat ngupon piano pemeriksaan kesehatan secara free percuma khas untuk yang nerima sumbangan tunai ramah STR mia ini pasangan yang berumur 4 ngupon tahun timu sama. Jadi faedah semua sampai di notis menono peka eh. Peka B 4 ngupon itu eh. Yang ombo pemeriksaan kesihatan tenak secara percuma ani aku bantuan pekakas urumu aku kemudahan opsin ataupun insentif nguru kanser melengkapkan rawatan kanser ani aku kemudahan tambang pengangkutan. Jadi untuk yang cukup syarat cukup umur, mion boleh merisa, boleh cek kelayakan mion, ikut laman web www.pekab40.com.my. Kalau aku nyepit, kira mion je pandai. Moga type no. Ataupun mion boleh untuk pegang limbang, mion boleh mengoi timo KKIA limbang. KK Penganan, KK klinik, no klinik, klinik kesihatan Batu Danau, klinik kesihatan Nanga Meri, klinik kesihatan Nanga Medamit, Miani, klinik kesihatan Kuala Medalam. Nah, itu antara yang malap mungkin untuk pemeriksaan ataupun untuk ngalap faedah itu kumai. Untuk kawasan lawas, di kalap tada klinik terusan, klinik lawas, klinik kesihatan Sundar, manik klinik kesihatan Merapok. Ini info yang cukup mencoy untuk ke Kongon untuk Penanda Jati bersama sambil berindang dalam siaran radio Jati. Berindang bersama dalam rancangan di SET Endang Sebadau, berindang lagi bersama Miss Siti. Lagu yang bergalar selalu dunia ku. Khas untuk Mion, khas untuk Selid bersama Lama FM. Dek lemah ni moyang selalu.

0: tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino sadu tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njok muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njok puas genau kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

0: of a heart and a pride in her culture.
1: Hai, namaku Sophie. Aku terkumpul bidang, aku Yeno Ratu Bobulang 2020 Dimo. Terus bersama Radio Jati, sudah tentu no long genau.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomber Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomber termasuk pasukan bomber sukarela Medamid. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak, berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percaram dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam.

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta me setia Imo Negara Jati lam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia mira kaum agama maya latar belakang tandu penghormatan nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara ngubah semangat patriotisme nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia lam diri maya terisan aku
2: panduan maya etika ngibar bendera bendera jokok lam kedan berasi sempurna maya unjuk bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak nanti maya yang ragu
0: pidombo jati buli masang jalur Gemilang jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai sekolah kupis dalam menduka masing-masing iba jalur Gemilang pidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia
3: Malaysia Madani kesejahteraan di mana

0: Mencon-mencon drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencon-mencon drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Ujian Suara Timur Pisli dia bersama Alam siaran radio Jati Jam yang ketalu jam yang ketuki berindang bersama Alam rancangan Dendang Limonom. Ino kumai lagu tak dari stupa lagu yang tenang anak no kenau mah. Jangan selit dah kena nadau yang lasuk meni kurang rasam numa akan terjadi dalam majoriti kawasan dalam Borneo mumpas no Sarawak Sabah dong pod ada bulan balu ite. Mara gayo opis gayo ngebato kedana da Malaysia met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip maka pengaruh longos tada selatan serta ani kurang titik lasuk meani suang titik lasuk yang kakak lagi suang lam Borneo aku potensi nyapap jerbu ataupun ngelisun seperti kedan ada masa itulah yang terjadi dalam kedan alam alam jati. Yang bawa ke Danino, kajuno buli ngurang jarak ke tempat ketampakan. Arti no ngurang saduk malap tangan jatilah. Khas no lam bagian selatan Sarawak. Jadi untuk ino jerama ramai jati selidah kono ingat supaya sentiasa merisa, sentiasa ngalap magat, sentiasa an kajun jati merujuk nai. Ngalap pandai. Isu-isu berkaitan maya ke Danadau. Nyukut laman web ini media sosial rasmi Met Malaysia. Ani mien buli download aplikasi My Cuaca untuk katangan. Untuk ala pandai info agu. Ani info yang bono. Nah, yang bawa bila mana ino lam ramalan cuaca signifikan yang senyang dalam Facebook Met Malaysia. Jadi kadang ada orang lisun nasai teh jaga kesihatan masing-masing di kuang-kuang minum air. Kerana aku penyakit kronik, ngurang-ngurang lah aktiviti dari bau. Tangus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau berindang bersama saya sebuah lagu tadak diputra, lagu yang bergalar. Selalu rindu khas untuk selit bersama Lam FM. Emang-emang selalu.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang rasa cinta dan setia Timur Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain gak enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia untuk mira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisanaku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nganti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, ngat lam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Jet sudah tentu nolam benar.
1: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat Adio Ketani pasti di hati.
2: Demi sejahtera semua negara.
3: Sudah tak tunuh, lam kenal.
4: Oh, ngau lo serang jati. Serang jati,
3: Sian besar ya, Bo. FM Sinan 04.3 MHz.

0: of her heart and the pride in her culture.
1: Hai, namaku Sophie. Aku terkumpul bidang, aku Yeno Ratu Bobulan 2020 Dimo. Kamu bersama Radio Jati, sudah tentu no long genau.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian likap koredo, jian no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tu ila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Evelyn Tinang, lagu ya joget bujang sikat. Lagu keterubah kena ngemun ke awak sada lemai kita ke lemai tu peninga. Lemai hari lima. Selamat lemai sebab boleh jalan ke YFM ke boleh jalan kita peninga 24 jam sehari ni tiang hari ya. Terima kasih ke pengerinduk kita ke seram yang ke YFM. Nak ngira abad ini indur kita dia jam ke dia tu peninga. Sekali ke kita tadi benung derumah kini benung belolak. Tau ke benung calai ke pengawak, tau ke benung dirantu calai, tau ke nama pengawak ke dikerja kita. Terima kasih ya. Laban suruh milih YFM ke jadi ke pemerintahan kita nintiang hari ini. Jadi YFM di dengar kita peningah. Cara tik cukup mudah, cara cukup muntang. Hari RTM klik, hari portal radio RTM. Siminak Pak Ujong cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak kari Astro, tak didengar kita baru hari Astro. Nak ira bak dinindur kita diau nintiang hari ya. Tak berasa pening jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai kita mulai ngaku Ronana Gilbert hari itu bawa sedang lemai nak berasa hari itu pening 14 hari bulan 8 tahun 2026 kita dah datai bak bulan 8 bulan kebangsaan. Jadi ya berserimbai dengan bulan kebangsaan untuk peningah rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang ngitang ke jalur gemilang. Di kena kita yang tadi mantai ke penalu setiap nyayau kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan nyentuk ke kita tu tadi ngintu hari Malaysia hanya dalam bulan 9 untuk ilan. Jadi ya tentu kita tadi peninga ngitang jalur gemilang tambai menua Malaysia kita biar gak tambai menua Sarawak. Ngau cara atik betul serta nadai pengurang ya. Nitiah ke spesifikasi tak ke specification. Nanti menira kita tak ke tambai kita tadi cari kini luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana? Anak ngitangnya na beli kita ke baru dia tu nyamai boleh dibeli kita ngau cara ke cukup mudah na barga ke ndak mar. Okey, seminat bak bulan kebangsaan meninggal tang kita patut mantai ke penalu hati kita punya hati kita ngagai menua kita nintiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang enang gaya hari kami bak bandarai Kuching, saya ku ke seminat bak bandarai Kuching di tu ajak peningah tang nyau ka di serata menua Sarawak di tu kita itu tadi benar napi gaya hari ti bersebun ya. Jadi yang itiah ke penerang hari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin tak ke indeks pencemaran udara IPU. Bak tikas di nak manah ke pengerai kalai keterubah tu tik balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian tik ngerikut ke 183 Semarahan 172 Kuching 172 Seri Aman 164 Seri Kai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 hanya tadi 8 bengkah nur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengamah angin ba tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebuan membuka ke dia tau ya. Dan kurang giro amat lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah lebuh kita yang tadi nak tau ndak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah tentu kita yang tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa.
1: Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibu bergaul ngau gayari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi terbalgi kandang menua di Borneo nyeng kaum kita di Sarawak itu di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalai Direktur General Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia marah ke kuyang ribut keratai hari selatan enggau pemayuh kanandur ti angat di Borneo tau benar ngujung ke menua tu bersebun. Nyak tadi berkawal ngau gayari kita di menua kita di Sarawak itu ke di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu ngau si lagu dari Edward Rome, Joget Bujang Perawan. Sudah mai kita mendiang ke Hello Wai dari Sri Aman.

Mau baru ngau kita peninga bak program Hello Wai Sri Aman. Bekas selama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tu. Nur kami di YFM Sri Aman berkongsi ke berita hari pagi menu Sri Aman pihak mengkap bagi menua betul. Nama berita jam dia tu, terima kasih lawan semampai mendiang ke YFM. Berita ke terubah di berkongsi ngenang program ti udah diatur UPIS JKR Sarawak. Ti udah ngatur program ekspedisi 3.0 diatur 12.008 nyentuh 13.008 2026 tu tadi. Tok kebenarnya pengawak ngelawak ngabas projek-projek infrastruktur di menua pesisir kelebih agi ti dekat mai pengelantang ngagai komuniti dia. Serak tok ekspedisi 3.0 ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang pihak muka ulu kota ngau ulu entabai. Bertuai ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Mas Sapit Premier Sarawak ti mega Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru 2 serta Menteri Infrastruktur ngau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak. Bari keterubah 12.08.2026 Raban Konvoi UPIS JKR Sarawak Program Ekspedisi 3.0 ngepun ke pejalai ngau pengawak ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang. Sepengudah berguluh dah lama ba Dewan Lumba ngemain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betul. Projek-projek yang kedelawak raban tu ianya projek ngemansang ke sebengkah tebiang ngau jalai ba kilometer 13+800 engau kilometer 21+900 bajalai ulu sekarang. Pihak mega sama di lawak ianya projek ngemansang ke jalai pincuah ulu sekarang serta ngabas projek jalai ulu sekarang lubu antu fasa 2 kelebih agak projek jambatan menggung engau jambatan penabun ulu sekarang. Tembok ba ulu sekarang raban ekspedisi 3.0 JKR Sarawak lalu ngabas projek ngemansang ke jalai Ulu Kuta Fasa 3 ngau jalai Ulu Entabai. Program tu ekspedisi 3.0 JKR Sarawak udah jadi platform UPIS JKR Sarawak ngemata ke pemansang infrastruktur menua pesisir mandang ke JKR Sarawak meruan ngembuan komitmen mai pemansang perkara tu lalu mai pengelikuan serta pengelantang komuniti menua pesisir kelebih agi. Belangau program ekspedisi 3.0 UPIS JKR Sarawak bari keterubah ianya Yang Berhormat Dato' Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak megat Direktur UPIS JKR Sarawak Yang Berusaha Dato' Dr. Kasidi Anak Muris pihak mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi pihak mega Kaban Konsel Negeri N33 Angkelili Yang Berhormat Dr. Joniker Rayung Anak Ngipa pihak mega Kaban Konsel Negeri N47 Pakan Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikum pihak mega Yang Berhormat Roland Duat Jubit Kaban Konsel Negeri N48 Meluan pihak mega Sekretari Tetap UPIS Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Chiu Chi Yau pihak mega Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang pihak mega DO Lubuk Antu Yang Berusaha Tuan Akui Hijau pihak mega DO Betuang Yang Berusaha Tuan Laga Kueh pihak mega pemesai-pemesai UPIS Perintah engau tuai tua raban bangsa ia kesemak alai ti dilawa raban to. Bari kedua 13.08.2026 to tadi raban UPIS JKR Sarawak ekspedisi 3.0 mujur ngelawak projek-projek tungak kebagi monosrikai serta nangajo. Nyata tadi berita ke terubah nyadi to berita kedua berita ngelansak tim kawal ngau sebengkah palan alai ngetu nak lama di Highway Pan Bonio ianya R&R Jelukuang patut meruan di kemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak disediakah ngelantang ke Mensi Mayuah tidak bisik ngelawak bisik ngetu bak palan tau
Jadi itu penerang terdipansut ke Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, lebuh yang lawak palan tompai lama. Perangkat tambah tiban satu, RNR, andang berguna amat kelebih lagi jadi palan Tilikun alai Mesir Mayuah bertengah ke Highway Pan Bonio, Ngetu, serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih lagi sidak nempuh pejalai yang ke Jawah. Ini berita kedua, kita ginsin dengan berita ketiga. Kalai Opis Pengendara Api dengan penyiap penusah bagi Menua Seri Aman. Di sini sudah mengatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur buat rumah Stipa Nari, Batu Lintang Undup Seri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena meri penyedar dengan komuniti senentang guna bertati kebenar perkara pengelikun. Maya temaga dipejalai kelica perkara pengelikun. Biar muka bisa diatur demonstration ngena perengka madam kapi serta info-info tiap kawal ngau cara nagang penusah angus. Program tu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin, lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datang ngolok program tu mayanya ianya bala pemesai Ari Upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman, piamka Upis Polis bagi Menua Seri Aman, Upis Pengerai bagi Menua Seri Aman, piamka Upis Peliliah Menua Seri Aman. Yang berita ketiga dikongsi ke dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita tiap keempat. Jadi berita tiap keempat tu ngenang pengalaman

0: Kena sida dari komiti pengatur program merek pemerhati hati ngagai Malaysia Maiwah ngambil meruan bertati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program to bisa dipjalai ke pengawak berperusahaan pengerai ndak berbayar ungkup genap komuniti tebisi nguluk program to kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai empat bekah lica perkara pengerai bisa dikenatai dipkongsi ke serta pengawak mandang ke barang pihak megak penerang ari klinik pengerai lubak antu pihak megak upis peliliah menua lubak antu pihak megak dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di menua to serta ari agensi angkatan Pertahanan Awam Malaysia Peliliah Menua Lubuk Antu. Program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Lalu maya mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Program bangsa itu koya ndang patut diteruskan. Laban dia, Siti Ari Pengawak diulih menyemak ke upis-upis perintah kelebih lagi upis pengerai pihak megah pengari rakyat engkau Malaysia Maiwah. Bila berkongsi ke pihak megah bertati serta belajar ke perkara penghidup cara berpengerai. Bak program tu bayarnya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu bisa megah ngungkup ke agih-agih belanja baka RM150,000 dari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan pulau Lubuk Antu pihak megah RM25,000 ungkup komiti pemansang engkau pengelikuan rumah panjai itu. Pihak megah RM10,000 ungkup biro induk rumah lagan Bulo Lubuk Antu serta RM10,000 megah ungkup komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Antu. Bila datang ngolok program tu mayanya ianya Dr. Joni Chan Junin Shing pakar pengawak berubat pengerai diri sebilia klinik pengerai Lubuk Antu serta konselor Giti Chua Peng Hia ketua komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Antu. Nya berita keempat lalu berita ke penudi di perkongsi engkau cara ngelansak dikenatai ke berkawal ngau sebengkah paket yang kerikumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersemai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman dekat Datur 26/08/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkat di pukul 6.30 pagi. Untuk sebuah program, ia kedatuan menyadik kitai, ia kabar pengharap Islam berserimai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peningan, nyak berita-berita ada perkongsi ke dalam bawah ke sekali itu. Hello, why Sri Aman? Jadi aku ibin, madah keterimu puak dulu. Jaga pengerai, mayam musin sebuah nasab itu. Hidup mayuah, air bersih. Selamat lemai semua. Temu baru bawa ke Bukai.
1: Okay, terima kasih ya guys. Steven terpaksilah tu ke Ibin Bak Helawai Sri Aman.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan
3: ya, nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
4: pesan ke 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke BCD Jumat kami hari peninga YFM pesan ke terubah tu datari Hillary Anak Singik hari Jeriah Sibu nuju Kaban Belayan ya ke dia bak ke Kandalat Bungan Besar Igan, Bungan Mit Igan, Sungai Kot Dalat di Meduang Dalat. Piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri Bintulu. Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena maditau. Pesan tu madah ke Singi Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin Anak Linguh. Udah nadai ianya kena 12/08/2026 bak Spital Sibu. Lalu Niang Singi Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin Anak Linguh tu. Dekat di Sungai Balamayu, Bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu serta Diancung kena pagi hari 6, ianya 15/08/2026, Bak Pendam Christian Kekan, ianya Bak Liko Kampung Kekan. Jadi ya sekali lagi madah ke Singit Bin Ruby, tak ke Pai Lai, tak ke Laki Selin Anak Linguh Udan Adai, kena 12/08/2026 Pak Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sengait Balamayuh Pak Sibu Mercury Hall Jalai Bukit Lima Sibu. Ianya

serta di Anjung kena pagi hari 6 tu 15 hari bulan 8 2006 bak pendam Christian Kekan yang nyak bak liko kampung Kekan. Berita ke silik lagi tau bertanya ngagai Hilary bin Singek yang nyak anak niang tu yang nyak bak lumur 017-804-5411. Pesan tik ke dua tu datang hari belau yang anak garit mesan kapan belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, penempat layar, pian megak kaban belayan kebukai, kena lah rintai, kena mahdi tau. Pesan tu, ngasuh kita datang di rumah suntik, Nanga Kakup Entabai Pakan, laban ramau anak abing, ramau anak abing tak ke bini belau yang anak garit, udah nadai, ianya kena 13 hari bulan 8, 2026, lalu niang ramau anak abing tu dekat di Sekai Belamayuh, ianya kena hari 6 tu, 15 hari bulan 8 serta dianjung ke pendam kena hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi minta kawan belain kerpesan datang ke rumah suntik Nanga Kakup Entabai Pakan laban ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 serta dianjung ke pendam kena hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit. Datai dari Josephine Dujung tak ke Indai Jeluar. Mesan kaman belayan ke dia di Batang Dijih, Batang Bawah Dijih Tamin, Batang Mukah, Nanga Wuh Ulu Mukah, Nanga Duat Sungai Wong Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, pian kat kaman belayan ke dia bas pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau. Ngau kaban belain kebukai kena larintai ke nama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau ya pengawak tu kat diatur baru rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau pengawak ngetah sulit tu diatur bak rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit. Kalau pesan tu diterima kami hari Ali anak Ading mesan kawan belayan yang kedia di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Song, Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tua Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Sekuau, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena mahdi tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang ading anak entai, kalai pengawak nguan ulit, dekat diatur kena malam hari 6 tu, 15 hari bulan 8, lalu pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, 2026, dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu. Jadi ia minta kawan belain kerpesan tadi datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit serta muai entebalu niang ading anak entai, kalai pengawak nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu ianya bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari lebas anak silang. Kalai pesan tu nuju kaban belayan ni kediau di Sungai Tebelian Rayu, Gayau Pantuk, Serudit, Lubau, Penyelanih Kibak, Tebalau, Munggut Sawak, Melihah Kucing, Gau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke ucuk lebas anak silang, ianya Viner Winnie Baxter anak Vesencio Wade Basil, tau ke dikangau Gabby. Ianya anak boy tak ke Vicencio anak Amin ngobinia Wilimina anak Paki kudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang Viner
when Baxter anak Vicenzio Wade Basil tak ke Gabby tu dekat di Sungai Belah Mayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Viner Wayne Baxter anak Vicenzio Wade Basil tau ke dikangau Gabby udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta di Anjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai katun anak muni pak lumur kusung 111 192 9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngamuan tu balu nuju Kabana Belayan ia ke jauh tersemak ia ke ngelala niang angkiang anak gegang pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang angkiang anak gegang ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai Kabana Belayan lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ngamuan terbalu ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngomong yang terbalu niang angkiang anak gegang ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Ya tarik peringat pesan berat ia ke bisik di streamak kami dari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal aku dekat macam pesan berat ia ke bisik di jemaah kami dari email yfmiban@gmail.com.

pagi lalu nak pula istilah lagu Ari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami Ari Peninga YFM. Kalau pesan ke sekali itu ingat pesan pemati dah dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai apiat. Nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai rasa batang ikan, sungai tutus, sungai sebedil, engkalat, aup, penasu, sungai pinang, rantau panjai, sungai arip balingian, di pasai, siung, batu burak, rumah noliza, sungai menyan, yang megat di sentosa, sungai ilas, banyuak. Kawan belayan di sungai salim, simelajau, diet debak, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu madah ke Regina nak nyela, Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ianya kena lemai tu serta dianjung kena pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke Regina nak nyela tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu ni yang Regina nak nyela tu dekat di Sungai Balamayu ianya lemai tu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu serta dianjung ke pendam ianya kena hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi tak tanya ngagai nyela nak sempurai Bak Lumur 013-6588-048. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai ari blister anak sujang. Kalai pesan tu nuju kapan anak belayan ia kedia di Sungai Tenggak, Menalang, Lubuk Juk, Guntung, Kelasin, Engkeramut, Punggok, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pemegak, Kaban Belayan di Pidik Sebuti, Merakai Indonesia, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Maditu, Nyengkau Mereka Diau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, Ngau Miri. Jadi, ya, pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, Niang Fredolina Melda, anak blister tak ke ucuk sapit anak angkum, ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi Bak Rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Seri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Fredolina Melda anak blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi Bak Rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Seri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami Ari Peninga YFM.

semua kita layak megang-megang bertusui ke gospel nyadi anak ke dikerindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngenok anenting awal ngenok minyak kenalnya tadi munsut David ngenok minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balo sidok menyadi balo sidok sekaban apa yang pun juga ngau balo orang mayuh kebisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai besainya lalu merik piri yang ngagai lah talo terkenyit juga magang sidok ya. Orang nak nyangkoknya tak iya kedi pilih orang jadi raja. Sekali lagi menjadi kita yang tak boleh menilai orangnya deh, menilai orang bukai yang nak jalan sangkok aja. Tak betul nanti kita tak seminat medak gaya peniaw orangnya hari luar aja. Tak menah dah perangai tak imun gema peniaw tak nakak-nakak ya bayat tak penuh lawan tatu tubuh tanta nakak-nakak ia penelap nya kita yang boleh judge orang yang kau ngelamat tu menjadi kita bisa bertemu dengan orang kini di luar dia bawa pasar bawa menua bawa gereja barang-barang luar kita yang nak nemu nama utai kudah nyadi bawa penghidup orangnya nyalah kita yang nak ngakim sidok kita pandok nemu nama penyadi sidok ke jemaah hilang. Nya alai kita yang megak anak ngakim orang. Sebab kita yang tak nemu deh. Orang kedik kumbai kita orang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita yang tak nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidoknya ke atas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Laban Tuhan landiak nukar orang hariti. Hariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tahu nukar kita hari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan ulah nukar kita nyadi ai wine. Nyadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikeno yo. Yo ngigo ngagai ndua tindak disangko mensio. Ndo ulah di pelabok orang. Laban cara ngo jalai Tuhan nyade. Ndo sebako ngo ngi kita. Rahsia yo menyadi yanya kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerjau pengawak ke mana. Nyaja. Kok belajar deh. Serta megak ke. Kok diajar. Lebah mayuh orang ngai diajar. Bayar lima dia tadi. Lebah belum menjadi debit. Tidak baik ngagi semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi yang kau mapai sidak ya Jesse. Semua ngasuh sidaknya nuci diri dulu. Laban sidak dekat merik piri yang ngagai Tuhan. Semua sidak dia, dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datai ngagai Tuhan. Masuk diri empu kena air tidak kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk muar, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Tidak nemu aku. Tang puji Tuhan ni dek. Lebuh David ni dek. Tidak tayari menua puang ni ne. Baru nurun dari bas ni. Tidak tayari hari tinggi bun bedus ni. Tubuh ianya nang bau ampis. Apian mandi ia. Nyau bau peluah ia. Bau tenguang. Tang tajak ia piak dek. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ia dek. Nadai ke Nabi Samuel yang ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Samuel ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ia dipadah ke Nabi Samuel yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ia. Laban ia kena jin Levi's ngau Reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ia. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ia tinggi bun berdua ya. Ia ndang sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ia ndang sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Bukan seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu.

Uba rumah dah puar, bak barang luar. Biar penerai orang medok ya. Ya tetap nyembah engkau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai bak grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdua ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri diri bak desert ni. Ya nulis Mazmur 23 tu. Ku ya, Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntuk utai. Nadai suntuk utai buat menua puang dia. Namun tak misi ke buat menua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ya nulis ke? I shall lack nothing because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajok nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nya alai, lebuah ya tidi kengau ke gagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti nang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini duar sidak. Sidak tu dekok muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira maya buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikal ngau grace. Leban kita nak nemu deh, ni maya Tuhan dekok nak tok palok kita. Ngenok anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikerindu kalah talah. Menjadi. Dituk Roh Kudus bisi ngajar deh. Bekeni kita boleh milih tuai kita. Leban suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi ari peturun. Anak sapo inyo. Tak ke pengeraja orangnya. Leban kita nyangka orangnya boleh mai pemujur ngau pemansang ngagai bala bala nak rebak ya. Kidi pegai ya. Dituk orang kebisi influennya. Ndak diguna orang. Tang Allah Ta'ala ngakiam orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai bala anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundiang ke dirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tak diguna Tuhan sebenarnya. Di sida nyari tuai, sida nade backing dari Tuhan. Tuhan ngiga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nilai agi dari orang bukai. Tuhan ngiga orang kebisi pengarap kyo, arap kyo, becengah nan gak cara mensio tu. Tuhan nak milih orang kiri sangkok kita terelnya. Ia anda ngecap orang nak pengelandia ngau pengalaman pengawak sidanya. Ia anda terkait hati muda ulah mensio ke mana berluar aja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensio. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia muda qualification kita. Muda gaya pendiau kita. Muda pemisi kita. Kata ia mendok ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke. Mesti di tuck in. Biar pengenal tencur pendak. Ngenok baju batik. Tuck in. Lalu nyok di pilih. Ia kena jen cari. Kedi sepiat ngenok piannya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Ia berniang ngegai dalam hati kita. Laban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban buat dalam hati kita dalam deh.
dia endur pengerindu kita. Lebuh halah kalau medok hati kita di dalam dia, ia medok siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say, man. Speaking. Kati menjadi. Bisi bila kita minggu tu kini, tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerjau pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah telah. Laban kita ingai ngasuh yang medok ngidup ngop ngawak kita deh. Bakau ya ti medok ngi iliap ngop belum menyadi ya. Menyadi ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke. Aku udah nulak sedaknya. Laban aku nak ngira mensio. Ngenak cara mensio. Mensio medok gamal aja. Tang aku medok hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin syariah. Laban kita suah lagi menyadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai ku kita. Lepas Yona udah menyuh duit. Tang Tuhan deh, boleh ngagau orang kena daya apa, ngagau orang kena daya namanya, nyadi orang keberita, nyadi orang kebenama, lalu nyadi hero. Siapa bisa nyangka orang kebenama Saul, tahu nyadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan nukar nama yo ari Saul, nyadi Paul, Saint Paul ke kita. Ti nulis sembekat baru bebuk kudusnya mayu hagi ari urang bukai lebih setengah ditulis dia siapa nyangka udah ya ti bersangkal ke Jesusnya ukai sekali tang tiga kali siapa boleh nyangka Tuhan tau ngenok Saint Peternya numbuh ke gereja ya tang puji Tuhan menyadi kita merik besai terima kasih ngagai Allah pai kita ti ngakiam kita nya ngenok pengasih ngenok penyino ngenok pengerindu ya. Ukai ngakiam kita ngenok dosa. Ukai ngakiam kita ngenok mata manusia. Tu baru amazing grace menjadi. David dipadah kalah talanya. Orang kengerindu kati ya. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu. Bok dalam sempekat baru. Bok dalam sempekat grace. Puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu. Udah didaku Allah talonya nyadi kanak yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya anak kengerindu kati yo. Seminok problem yang menjadi kita nemu diri di kerindu kalah talo tau ke kita indo. Lebar reti nemu Davidnya deh. Reti Davidnya yo ti di kerindu ke his beloved manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath. Antu grasinya. Rahsia yang menjadi. Nanti kita nemu dirinya David. Eh? Dikerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak itu dikerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuh semua grasi Goliath di bisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah talo di bisi ningau keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name, amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: 撒达拉麦 Y FM
1: Sada Kita
2: Tiap hari 5
3: Pukul 7.15 malam
1: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul udata min lisani yafqahu qawli. Bila peninga bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin teka Damia Alemai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu pada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul, jadi ke bukti pengasih engkau penyayang kita yang tadi nak cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peninggal semua, lebih maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul, tadi kita semampai berselawat engkau madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peninggal semua, pengerinduk tip benda ya ukai seminak buat mulut kita ajak. Tang dia tadi kita mesti mukti ke engkau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita neladan ke sunnah baginda ya berpun ngah pengawak ti mudah. Ulah ti jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kapai indai, begulai manah engkau berdiri menyadi, engkau jiran serta semampai ngembuan rundiang ti manah buat orang bukai. Dia tadi bila peninggal semua, kita sembelak nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat kan guys. Selampur dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila peninggal semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau. Nak ngira tadi kita buat rumah, balai kerja, buat sekolah engkau, buat media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali tu bila peninggal semua boleh hidup ke baru semangat kita, ambil ke kita yang tadi lebih hagit nyalala, lebih hagit sayang serta neladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak ke kita boleh syafaat tak ketulung hari baginda bakhirat jemahila insyaallah. Ngarap ke Maulidur Rasul tu yang baik kita penglantang engkau pengaga serta keberkatan dalam hidup kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Nak kata dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita, bersada kita terdekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baka selama peningan pukul 7.30 lemai tu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tahun sebelahnya benar kita ngau setiap lagu retro dari Andrew Lantiang lagu ya Seloma Seluako.

Ayah hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sama lumai peningat itu kami nabur ke berita lumai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak menguji narit menua China beranak ke pokok bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih kekena ngegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Tarif nyampaunya duit 6.275 juta ringgit udah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit 5.854 juta ringgit dekat dikena nyendia ke lampu jalai. Ia madah kagih belanja atau endang sebengkah hari atur dikena ngangkat ke pengikun urang tip tengah ke jalai alun kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Sri Alexander Mansur Kecakoto bak pengawak jadi kos ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalan alun, RAMS, ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi berjalan alun di ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbangunnya pengawak nyedia ke lampu jalan megak sama belak di Perundiangka. Nyalai upis Menteri Kejaraya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintiang tahun sidak dikena ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Dato' Sri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agi disediaka bak simpang jalai tak ke bandur tisuah alai penusah berbadi nyadi. Lampunya begak nak boleh disediaka bak sepemanjai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bandur kepatut. Bandur tijauh serta nak boleh disambung ke ngakai sistem grid, upis Menteri Kejaraya dekat ngenak lampu kediri. Yang madah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agi kana menua di Borneo ti nyengkam Sarawak di pelabak kemuruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tau. Direktur Jeneral UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip mada keku yang ribut ke datai hari selatan ke pemayuh kanandur ti angat di Borneo tak benar ngucuang ke menua tu bersebun. Nyalai mesin mayuh dah dilalau ngejaku tinggal sesidak semampai mendak website ngau media rama resmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut kejaku tu dalam significant weather forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tingatur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa di sadang olehnya mengerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke pokok ngau pengawak berkongsi ke penemu di Menuatau. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka sokong arif perintah menuanya endang perkara kecukup berguna dikena nentu ke sektornya oleh majak mansang. Perkara tu bisi dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak nemuai merik basah ngagi premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 4 tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh agi program besar diatur di Menuatau megat dekat guna kepalan Nur ngatur pengawak Palan Nur Bermalam Infrastructure Enggau Penerbai Bilun. Pengawak tinggi mansang kepalan Convention Borneo Kuching 2 ngau atur tinambah ke penerbai bilun Air Borneo megat ulian dekat kagi pengawak dagang ngau dagang temuai hari genturung Asia Pasifik. Kita dia tu belum diangka betul mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Orang Kediabat Tumpuk Tumpuk Peniau di Semarahan sudah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri. Berindia hari pungat pemansang ngoskerak program Tik Benon Cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngewilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, mereka bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur Tik Nyengkam Jalai Ngimbai Tepian Tasik Sarawak Ngojalai Besai Pan Borneo, Ngasuh Semarahan Majak Mudah Dilawak. Pengawak Timuka Palan Pelajar, Palan Miaga Pengerai, Halaman Semarahan Ngebollywood Semarahan Megak, ngujung ke kandang menonyak manah nur ngatur sekedap program ke Besai-Besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung ke Palan Dua Bermalam bakal Palan Homestay dekat Majak Guna berpun ari hotel di Semarahan Kendak Mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansur Kecakut Tengagai Pengarang Berita udah ia kebjari pengawak ndur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah Palan Dagang Temuai ke udah Tembuk Gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berebak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan di sadang dekat Majak Mansang entik projek ngangkat ke pemanah Palan Dagang Temuai bak ndurnya ke udah Tembuk Ilak. Projeknya ke Belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemari serta tembok kena 31 hari bulan 7 tu tadi dipercayai ke kena belanja RM500,000 ke diberi dengan agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Dato' Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalai megak sama bisik di Prabowo. Pengawak ngintik undang ke cukup terbilang bak orang ke dia serta temuai Ari Nur Bukai Megak boleh muka peluang meratai pemisik ngagai orang ke maik perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekatnya di lambang bandar Semanggang Kebaru. Residen bagi menua Sri Aman Mahra Saleh mereka projek ti berungkus RM1.5 juta bak taman penentang tebing Sungai Batang Luparto di sadang dekat tembok dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengawak tingkat dua menara 10 meter peninggi dengan 5 meter persegi sitik. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir baya bujang senang, lalu menara tik keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Ari menara tu mensiamayu oleh mendak pangkat pasang Sungai Batang Lupar, ari indur ke tinggi agik, titauknya dipalanti ditapat ke bala temuai ke bisik datai. Berbang dengan perintah Sarawak Megak bisik merambut kengagak engkalan ikan bulu, tik bungkus RM4.5 juta bak Kampung Tengah Sri Aman. Projeknya disadang dekat dipercayai antara bulan 10 ngagai bulan 12 tahun baru tu ilak. Mahra Mansur Kecakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndur nyerah ke tabak projeknya di Semanggang. Raban orang tindak berbasa ke jalur gemilang patut dihukum ngeterit dikenak nyaga pemanah nama ngelambang nuatau. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein beraka upis ti berkuasa patut mansiat tiap itik kes serta berjalan ke atur titerit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau mengitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ia mada ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayau hati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga menerianya engkau mana. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narib nua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. RM12.53 juta diagih ke kena negap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelawat ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14 Sarawak 8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak pala nak lemandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S dan 1.5i Auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S dan 1.5i Auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu menerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bak model Selun 1.3S ianya RM29,519 dan 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual dengan harga antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual dengan harga RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Y Seberai.
2: W-A-I.
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: W-A-I. YFM.
4: Okay, terima kasih sekali lagi ngagap ninga kita kaget mengkam gulis calai ngau YFM. Kelemai itu bawa sada lemai bulai ngau aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri ngan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tau ke kita tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ki raban terabai menua kita raban penglikun kita ngau sidak ke benung kawak shift jam ke dia harap ke terus rancang hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke jalur gemilang tanda kita tarik rindu setataluk ke menua kita Malaysia lelup yang megak jaga pengurai kita ke lebih ki maya menua kita ke benung napi gayari ti balat bersebut ya. Okay, sebenarnya aku hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang kurang macam pesan rindu hati kepsi terima kami arif ninga YFM ya.

Okay, harap ko sama blau data perinan dengan lagu dari Ricky Anderson yang tadi Bungai Pinang. Sama lemah yang agak peningat kita Juni Band ke Suah Mendiang ke YFM. Kepsi nyapa ke lemah itu yang agak tucum selalu. Sama berjalan ke muat DJ. Berjimat pulai malam lagi. Kok ya. Jadi seni en mereka bisik nyapa ke lemah itu. Madah diri pun penuh mendiang ke YFM. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri. Madah ke Gayari di Miri. Panas amat ke lemah itu ke ya. Salam luju semua kaban Facebook, kaban WhatsApp, ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang mereka bisik madah diri pun mendiang ke YFM. Madah ke Gayari Sebun di Sri Aman jam ke dia tu. Benang kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke penguat Nujun Wan Roy Kuang. Biar muka Mami Abah bersih nyapa ke lemah itu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin. Berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemah itu nak ada hujan ku ya. Minta putar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Kena merindangi paria Indah Rimung. Sedua Indah Kirut di Kenawit, Indah Chi, sedua Indah Remus Bilik di Selepin Bakung, harap ke Pcininga kok ya. Agai di Jempu harap ke Gerai Belama. Cecilia Kumit, bisiknya apa megak, sebab berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup, bisiknya apa megak. Agi sebuah hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan kok ya. Minta putar ke lagu Hari Silvia Banyik kena yang merindang semua peninga YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ angat amat lemai itu ngelak kipas belama kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak ulih nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Pian megak Catherine Robin bisik nyapa. Terima kasih Catherine Robin. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang balat jerubu kami tok kesebun kami di tok ya. Minta lagu Ari Igun Tani melikai pengerinduk kena melinda semua orang kenala. Mom, Dad, adik-adik, akik, ngoh ini semua di Sarawak yang megak ngagai DJ Rolana. Terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri nyalu soal lemai DJ sampai jelai ke pengawal. Terima kasih Lily Anthony angat amat hari kami di Limbang sama meritok na Lily. Dan megak Francis Anchis sama rakyat rimpu mendiang ke YFM. Terima kasih ini tinggi orang betung tu angat ngau bersebun gaya hari kami di betul kot ya. Terima kasih si saya sama-sama ini tinggi. Ana Upi minta putar ke lagu hari Richard Rosana lagu lejuk nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai si nyapa megak madah ke balat hangat dia tu ku ya. Terima kasih ke beritanya Madeline Pang sama jalan ke pengawal Nunju DJ. Terima kasih Clarence Midan di Pakan cukup panas ku ya sehari tu. Minta putar ke lagu Riduna kok ya. Aku tetap sayau kena meninang rimpu kaban FB Syah Menanda Amanda di Sibu Diana Erin di Hospital Limbang nak tinggal dekat Nuju DJ kok ya. Brony Muyang selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih ya klien temui MC selamat lemai DJ RC minta putar ke lagu hari What Rock kok ya. Thank you DJ sama-sama. Apa lambai mereka bersih nyapa ke lemai itu Iba Vincent mereka Monica Maria Bunggang Jessica Maria Layang Belun Shalom kok ya. Umbah siap ngangat ngau jerbu asap buat kami di Bintulu. Tuhan merkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi sekedar hari pesan rindu hati ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Intan Bakit megak bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Intan Bakit orang semarahan ke lemah itu. Pian megak peninga kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami ninti yang hari bulan sejalan kita peninga ya. Okay, kena tak ke peminta hari ini kita akan mesti minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Okey, terima kasih yang kepentingan kita yang kepentingan ke program kami di YFM Mungkup ya, lemai tu ya. Bagi selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di kangau enggak aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kabar Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi, munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah berdugau bak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemah itu tajak panjang tadi enggak balai baru datai hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: sama datang ke genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okay. Tentu bukan manja program ke diatur bak palan tuan pu kelimpah engkau pengawal tuan pu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 ke genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat bak dun, kalau megak jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat bak parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 lah. Maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 baru tahun
1: 22 tahun 13 hari. Maya aku baru berdiri abah sitap pelagus. Udahnya aku megai ke sitap pelagus 2 penggal. So udahnya baru tahun 2011. Udahnya sambung baru parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lubuan tu, Nama Jo. Kemudian aku berdiri baru pada sitak Parlimen Julau. Kemudian yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke Menua Julau lah.
0: Okey. Laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Nyamai Berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu, baru aku belajar. Tang sebelah tu sigi bisi baru mak aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen, baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nak nemu aku berjako tak aku selalu dengar meh dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi kak bergulai dengan orang rakyat. Ni alai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakau bahasa Iban. Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nadai nanggul eh.
1: Nadai nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nadai tu berpenanggul bak YB lebih ya ke Berandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala menyuah kaki dengan program kami ke lemai tu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga nang agai sitak ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah berpenggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di pegawainan berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan parlimen ke di pegawainan parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Ngau kawasan parlimen tu bisi dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesai ni Abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung ngau negeri Perlis ngau wilayah. Oh, tiga negeri tu lah.
0: Size.
1: Size, ya. Mm-hmm. Sama dengan size julau tu.
0: Okay.
1: Oh, jadi rumah panjai kita abad julau, kira bisi sekurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, terima ke narai nerima sijil lah. Tiap tu kawasan julau lah.
0: Okay, hingga peningkat kita ke lemah itu, bisi ke ningah hari pilihan menua julau. Sebenarnya ke program kita, jadi itu biar pengari rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu, laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan begai parlimen julau engka yang berhormat Datuk ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke kebenung dekat di kemansang ke di parlimen sitak nuan julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu parlimen julau yang berdau di bisik. Pakar kita mainnya berdau bisik main ATM machine. Kita mainnya berdau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama di bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni lagi bisik isu pasal jalan internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa julau. Dan julaunya selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebenarnya tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba dengan isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisi siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisi dua lah. Dan alam perancangan tu lagi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagak-kagak di pakan atau kagak-kagak di area julau tu dan berdau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya kelulus kira aku isu stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan RSPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK julau nombor 2.
0: Jadi opis bomba kelas
1: kelas saya kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya boleh ke cover area julau lah termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya ni.
1: Aman.
0: Okey, kapan kita inyu kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang dunia digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukai hari handphone aja dan sudah pen oleh bisa satellite atau kena parabola oleh nerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah bisa beza hari jeman keliat engkau jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak nuan ulih di pedak rakyat sitak julau jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat julau udah tu lah bantuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi kita lagi bisik pemansang bukai. Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru dari jendela 1 jendela 1 jadi tower tu sikit bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, mai lagi rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. To ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pun bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato, bisa perancangan ke mansang area menua Lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu beda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta. Jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Mai lagi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subak, nari mayo anak ambil ke belajar, dia tu bisa mayo. Subak baka SMK Julau siti aja, dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi macam mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulau dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar julau area Lasi atau area Pakandian. Saya aku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sidak atau gagal kraft tangan.
0: Yeah.
1: Soft skill utainya yang penting. Dengan pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui bakal MPB atau hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bagaimana kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak nih.
1: Oh, nyame.
0: Okey. Tu ngenang laban nuan ke bab penduduk parlimen tu yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakal nuan bu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di baik nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nakak ketunya lalu beda bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal infrastruktur, aku selalu sebut pasal balai bomba. Selalu aku sebut pasal air. Selalu aku sebut pasal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebih lagi hari ke infrastruktur gagai ke area Julau. Awak ke asrama dengan classroom kita itu selamat. Hanya kepenting gagai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya. Yang kau kuatir sendiri bala pengajar malam ni.
1: Ya.
0: Tadi Nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berhormat Datuk. Tadi dah lansap mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisi maya yang murun bisi maya yang niki kita tu juga tentu rakyat kita kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja jadi juga penanggul ke di tapi bila tidak ke beran ke mawat tanam jadi bak penemuan yang berhormat Datuk engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau boleh nanam komuniti bukai hutan tanam bukai sebab penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bakal nyame jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetu lah ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sira patut ke bisa break maya ke incentive. Aku nemu sira bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sira break. Nah, aku bisa harap incentive sira ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay, allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada nada agi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida nari update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun jauh nurun dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu laman nanti sida bisa maya bantuan size pe aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah
0: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meram kau lada tadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
1: Aman.
0: Aman lagi beri agai orang ke sikit yang meram tanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Okey, tadi kita dah kenang tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeli kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sita parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisik palan atau ke genturung menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa yang lumbung bujang berani rentam juga baru pegai sita julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh nariat hati temuan luar datai ngelantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu. Utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal sebab aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakuk bawa rumah panjai. Dini tempat aku berjalan baju laut. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setik jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siapa nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat. Bisa ke gagal, bisa giga orang ke hari semenanjung tu. Ngajar, ngajar silat. Bakal kita yang paling lama bisi ngajar silat gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu silat oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know. Aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi siti kedai, kita mesti bisi siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu, siti ke bantuan pelancongan, siti ke pertahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang orang biar tu, mayo sira tu, nanamu, nanamu lagi gagak puak kumbu. Nanamu sira gagak, nanti nanti dia tu agi bisi orang nemu gagak tika, agi bisi orang nemu gagak bari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisi pusat latihan, siti pusat ke bisi oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datang sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisi tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide itu nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen. Aku nemu sudah belajar apa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sudah ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan kita nurunkan kosnya. Sains pergi aku mayo lagi orang boleh masuk. Laban kedegal ni ama, bisik ke orang sida nemu jako English, bisik ke orang nemu jako bahasa bukai, bisik orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisik ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, boleh ke sida narik tu gal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisik source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke raya kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manyua menua-menua ke tahu di lawak kita kampung atau ke hutan asal kuliah di lawak kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni.
1: Ngal tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida meli Maswing. Meli Maswing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara nebo melalui ke KL terus dari ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sila ngetu lah. Ngetu Bas Riaman kini ngetu Bas Betong tau ke ngetu Bas Julau. Jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisik mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisik tu area keaman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sida mendak hutan tu boleh mendak hutan Bas Sarawak.
0: Sebadi mai sida bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita iban
1: betul
0: orang di menua
1: betul aman. Hutannya nak boleh di pedak di luar di tempat-tempat bukai tu Bas Sarawak aja. Orang ngajar kita orang pepantun kini orang ke nyame kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Tebal lagi nyam agak boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laun sama utanya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Jadi bala meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang inya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tu nya jadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu, menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nampak baru Randau. Bergulang menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Kalau menyuah kali ini dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik tahu ke kena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulai kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi sudah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke sudah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan rintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke enti jaga orang putih tu statutory body. Jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D.

0: tai bisik ke untuk ke tanam tanam semula ba kayu kayu species local tu. Kalau kita sama bisik ke siti anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kalau kita itu bisik ke nama tu bisik sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
1: Yeah.
0: Lepas Sarawak itu sudah bisik agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sudah bisik kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisik WISDAC bah Sabah dengan WISDAC bah semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar me.
1: Iya.
0: Bahkan ni ke sidak gagal perabot, bahkan ni sidak gagal latihan tu.
1: Sehingga nuantan bila berengkah menggemuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia.
0: Kira sudah 2 tahun.
1: 2 tahun,
0: tahun lebih ya.
1: Sebenarnya
0: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
1: yeah,
0: export ke promotion lah export.
1: Yeah.
0: Now sebenarnya by MPOC aku bisa by MPB ya, Malaysian Paper Board.
1: Yeah.
0: Net isu tu tu jaga ke lada.
1: Yeah.
0: Jadi aku jadi pengurusi by dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
1: Okay. Kira-kiranya sama penggal gunuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
0: Okey,
1: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk enggak piam enggak. Biasalah pengok kita memang mesti cabaran lah. Okey, buat nuan bu tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru mengagai pengok nuan ba Dewan Parlimen tu ya Perman Datuk laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memangsang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
0: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memangsang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belak sokong lah nama inisiatif di Gagak Bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program,
1: yeah,
0: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan kepada orang anak biar masuk universiti belajar percuma,
1: yeah,
0: apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Now dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63
1: nah, yeah, yeah,
0: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke mansang ke menua kita ya.
1: Iya.
0: Yeah. Termasuk ke area Julau tu.
1: Betul. Okey, tentu juga bisi peningkat kita hari pelilih menua Julau ningga program tua ke lemah itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang boleh mengenatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nuan pu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nuan pu ke handle.
0: Pengata. Oh ya, yeah, bisik. Aku bisik dua titik pusat hebat.
1: Iya. Yeah.
0: Setiap pasar pakan, setiap pasar Julau. Then kami tu mesti buka sari-sari lah. Ngagai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat bahas serikai lah.
1: Iya. Yeah.
0: Staff aku bahas serikai. Lepas area serikai tu semua ke area area pakan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngagai serikai ke beli barang semua. Jadi yang mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
1: Yeah.
0: Bagi rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu. Aku segi balas
1: okay.
0: Dua hari.
1: Terima kasih Daya bisi utai ke di tanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi ni.
0: Betul.
1: Oh, nanti ya ba office yang berhormat Datuk engka yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengan kita.
0: Oh ya boleh. Okey, nombor telefon staff aku Bajulau nama ya Oscar. Nombor ya handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisi dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
1: Okey, nyak tadi nombor telefon ke tau di Kangau bala kita di tempat bisik Serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak. Ia juga ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
0: Terima kasih Mayo.
1: Jika nombor yang berbegana dari rahsia sudah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang kena tai ke Serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerja ya atau ke ngagai yang berhormat Datuk ku. Jadi sebenarnya tu waktu ngujuang ke rantau tu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Aturan Nuan bak Parlimen Jolau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
0: Oh ya, aku tu mesti katakan gagal aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dengan Fun Run aku kerjasama dengan polis dengan aku bisa hati bekerjasama dengan Rela dengan agensi Bukai lepas kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah Bugulai dengan cara-cara mana dengan kita yang anang ke menurut kita kelalu sunyi lah. Ada yeah. aktiviti, ada ngawak semua. Nanti ke pesta pakan, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
1: Jarak ya kelalu jauh.
0: Jarak kelalu jauh.
1: Yeah.
0: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti, lebat bajet nak cukup.
1: Yeah.
0: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawak tu sehari dua. Dan aku mendak impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
1: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawak belandaan tadi hingga kita boleh ngatur di menua Julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
0: Betul.
1: Nya boleh kena kita nyungkap mana di mesti rakyat dia ni.
0: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
1: Ya.
0: Yeah. Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam ni ame. Lepas aku pada hari ke orang ke dia Bajulau dia tu, mayo laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
1: Ya. Yeah.
0: Tau ke sila kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayo ke Indo, orang ke Tuai dengan orang ke Biak. So kita yang sama mesti giga aktiviti dengan si Daya meh. Aku muda biru wanita dia tu maya aktif lah. Sida dini jalai ke function tu biru wanita tu. Sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisa. Jadi ni kita mesti jaga si Daya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
1: Okey, engkau bisi bala kita daripada Biro Wanita Bak Sita Julau ninggal program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita yang di homestay. So aku minta idea nuan bakal ni ialah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan bala tuai rumah bala pengulu bala pemanca dipilih oleh Julau ni nemu kita sama bekerjasama kita yang memansang ke perambu ku dah disebut yang berhormat Datuk tadi ngambil kita jadi nyata lah.
0: Terima kasih.
1: Iya, kita dekat ngangkat kemegak industri dagang temuai menua kita serawak itu tambah lagi kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropis. Afrika kita. Okey, laban tu kira ke nyau ba ujur randau tu yang hormat Datuk, aku kira ke beri peluang agen wan, beri kira ke nada tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagai peningat kita yang gau bala rakyat nuan ba Pariman P209.
0: Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua. Semua orang pendengar, aku harap ke tahun tu kita boleh mojo alam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bungulai ke mana, anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting. Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo, nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sidat tu bisa boleh hasil ke Mayo. Sidat tu semua gayu guru gayu namai tentang senang silap lindak. Tuan menoh.
1: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pemegang kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merupakan saya terima kasih ya ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Pariman P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya randau kami dua yang hormat Datuk. Jadi terima kasih ya Yang Nuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu ke menudi ya yang hormat Datuk.
0: Kes bulu betis tu.
1: Lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
0: Oh.
1: Nggak bala tu ayam.
0: Lagu rancak tu.
1: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemai tu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: Sada Lemai.
1: Mari pengagati pengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okey je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan, penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak pala nale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawap mandang ke kereta bangsa tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu menerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari Y.

0: beranak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenajah ku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, waduk dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar janang siri.

0: Ay, sabaray.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Tom Rindang
1: Malam
0: Malam Malam
1: Y FM.
2: Kami Norinang kita nintiang hari bermacam lagu.

0: cukup lagunya, isi Nagura.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: di baik ni yang Jepri nyaloi ke malam tu peninggal tinduk dalam kereta lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peninggal kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerintah malam kita malam tu gulai ngau aku melatih badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam hari 5 kalau dah tu lagi mai kita ninggal ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam kita ninggal ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu dah nyala lagi mendiang ke tanduk program kini kita hari tu lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi ndol kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke gulai bak pemerintah malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sampai kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Ni kita utau. Gelai kita utau. Nangi ke kita nyobakan jabuat. Nah. Nyau ngenang kita jabut terbaik kita minum kas kita lagi ngar kita ucau. Kalau ketemu umat penyakit jabut ngelegene ucau. Tah, alam kita sama ningat ketampuan kita lana uai minggu yang kemalai. Pesa pengelai. Tentu kita lekat nemu nama kini penyakit jabutnya. Napi ya ucau, alam ningat ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Preview. Aram tu ini belawa-belawa. Terlalak tu ini kasih kinuk misi ni ke berdiri. Dan degi nanti tua. Ketamak ke bilik ni. Jaga aku. Bajia induk misi tu banyak lagi. Nanti pokoknya aku tu nanti tanah aku tu
4: anak kemai ulah dia mai aku belanak jabut dah dia patung aku tu kemai patung aku tu rumah dia tak kaku nak dapat aku tu baik dia belanak uju juang legek bukan hari ya lu aku sama kita ukai dek lu nganyu aku tu berubat
3: jam 4 gede yang lain ini gitu sitap tak pegang nanti nyebelah lainnya bakal berubah ya nanti lama nanti tua lagi dia patung ini misinya kamu bajiaknya lagi nanti tua nanti ya ringat lagi aku tuh sate kok tuh lagi
4: irau-irau dek ke Indonesia nak gede irau kaku tau ini dek kita berkejingkak berjalan itu akai pedih amat patuang tu asal dia jampak berjalan ke tu dia ini dia asal dia berlanak ke

0: இதுதான் என்ன இது
1: Halo, selamat ngari Ali Ari. Salam satu Malaysia Medani Lutur.
2: Selamat lemai Jackson Jabur. Apa? Kap amat di lemai itu Jabur.
1: Apo lutur cambiang nama di diri aja di topia nadai bisi indo misi kabo bajia tanggo di tiktok iya de kata tukai di aja di topia lutur ni buat de yang ciak ko di bisi indo misi yang kata kerai mako
2: Bisi, Indomisi di tau nyin babelakan tin hati ngambil file dah lama. Eh, nama dia kediri. Ni di sangau, ngadai ngau.
1: Bisi, ini aku biasa lah lutur. Ini aku nya bangsa ingin sepit junsun kelia ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu. Lewah biar lain ketut sipak ganduang besar kaki mit katina tersipak nya ini kau ini suah kalau tu cambiannya dokumen persa kau nya
3: agai ngelajunya gabut jalan kai aduh Nusa sepuat aku tak berjalan ni tiah kia. Nak sesabar aku tak kap. Ngasuah jambut ni berpelesar. Okay, tu lah. Kak Svita ya lutua. Tak main kit ya. Okay.
2: Ya, mana ya jambut? Selalu ya, nampaknya takut amai ke hospital. Bisi sekedarnya orang rawah tamak ke bidang lutua. Jarang mendak nampaknya kak ke hospital bakal jambut. Preview.
1: Biasalah lutur aku tu kan aku tu nemiak di pemandu pintar nemiak di pemandu smart nemiak di pemandu sikat bak temawai kanyong tu nya nak tahu takut ke hospital anang ke hospital aku tu nak takut terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani nya nak tahu memberi malu kumpulan kita kumpulan orang-orang kandiyak baru dia tahu
3: ye mau teh kemri malu kumpulan lagi sakit ngelamaknya nyau munyi nama jadi munyi kena jayau gede tu jabut
2: alhamdulillah ganya tapi lalu bedau gerai di pia jabut Arinya udah ke di masuk hospital 2 malam, mulai hari hospital lagi teh perut. Nanti bakal jabut boleh makan ya, ini jabut.
3: Nemu di lutur. Ubah hospital ke debrek kita 4 lama, udah biar 4 ya. Kita ngasih lalu nak yang 4, nyak ngasih kuih lau. Air yang ngayi lu, kuya asal ditelan, asal durek, kuya apa mau tai. Nanti asal dureknya. Hidup kita mencantik sebelum nak makan ubat hospital aja. Bukan ikut eh. Ya agak gegari yang besar. Yari. Makai ngai ke mana ngai. Ke rumah yang ngai. Ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak ngui. Hidup ke ya tau. Ucuk ku tau. Dutua. Siapa sadik? Dutua. Ama kini bak sakit. Ama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasaan dari hati ya. Atau ya. Tungkus nganyuah ya. Perasaan mama geng. Irau lagi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
2: Apa? Lapar sebabnya jabut. Sakit bangsa nama sebabnya. Hati ulih birak dijabut. Sekumpulan kuda sansut dari hospital.
1: Hati kaku kabira kak berjaran beriki tu doktor nama tika diki mira kaku nama tika berjaran kaku nya entah Ako to na tay bisik makayasis laka. Sukumbang ti uda panswat arispita to. Tak lalay na saya. Tak nyanyar magang utay pakai to. Nya kalaban ino misi paspita to nginto ako. Namu nginto ako kini. Nte di rumah di. Nyampo mabisi dinto ini kunya. Barang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Nya pengawaiannya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Baya ku ke orang, nganu orang. Nya mati kuliah ini kunyo. Ini dia kuliah ini kunya jauh. Pauwi akan ibon aku tau. Jangka aku mana kita masuk aku to hospital baru ngami menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku misi gak itu misi minta aku itu lutur kamyang.
2: Ya dia tu aku merasa sepuat ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Persa darah di terus sau susah kena biar dia tu tumu amai sekedak kudah kemik manis lapan pemakai kena buat sedak eh nganti misi datai sekedak kau yang ambil darah di jabut tak takut dek ambil darah jabut
1: nanti aku takut ambil darah ambil jantung ambil hati ada yang aku tu takut asal minum misi kata pebajak yang ambil darah aku anang anang aja induk misi ketua ini ngambil darah. Nya, ya ketua ini kan nama dutur. Peti hamai dambe sidahnya. Ke dalam jarum dek jok sedak utanya dek kerinau kerinau sidah. Jarumnya dini ikutan ke kasar mimit. Di iya kebabajak dia nadai temu dasur sidak ya kenya. Nanti ini misi kebajiannya. Nanti berasa darah ambil sitanya tutur. Temu lenyau, lenyau darah aku tu. Bakanya mah, bakai ini aku nyak mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa penggerai. Ya, bakat dik tu ngais kekali tutur. Udahlah tuai. Kaya dah ikutmu. Ini kunya umbah ya kenya. Kak berbedus ini kunya.
2: Ya, ada irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil arah dia.
1: Akai ini lutur. Akai zaman ada jauh hari tau kan lutur. Ni teka kemi aku tu. Ni teka tak sedetua hati tu. Teka kemi aku tu lagi lutur.
3: Eh, apa yang ulah yang dicabut? Kurang kak merasa dari tu macam kak kemi tak kemi. Tadi ni madam nak takut. Nyonya ada yang kak kemi. Anda mulai malu kumpulan dek.
1: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut selepas itu.
2: Okey, dijabut. Tak salah eh. Ya, tu pemutus baru dah bansut.
1: Okey, aku tu lutur. Sini bansut jadi impuran aku tu. Nasib jembatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya, agak bajak kemai. Nuk no, misinya pada aku tengah beda rakunya tadi. Nanti nunggak kayak tutur. Sili kasuh kemum biar memegang darah kutu. Awak kunyamai. Mati ibat jari ya. Kena kelagu kejematnya. Biar mati di tangan sulu. Namun di tutur.
3: Kaki bakal pemutus pengelai ucok aku nyak lutur camiang. Kaki bisa penyakit ya kini.
2: Nanti nitiah ke rikut persah tu. Nadai darah tinggi. Tika sekula dalam tubuh apa mana? Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku bersah apa mana?
3: Ya? Perluat tungkua hati semua ya gimana ya? Baik.
2: Ya, kak ngambil masa bersahnya ini jabut. ke terumpung atau ke scan atau ke periksa benar darah dihancur ke amal luka seminggu baru putusnya keluar.
3: Tahu me periksa aja betul. Aku kan lama lama penyakit biasa me bisa ikuti alis pita nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tahu. Kau kena pukul ubat buat pemakaian nanti periksa siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
1: Nanti bakanya doktor asuh malam hospital aja aku tu doktor nyamai kita merasa penyakit aku tu ya ke ngamik ke dalam-dalam lagi penyakit tu besar kita begari bisi ke induk bisi ngari aku makai bisi ke induk bisi ngenah ke aku nyana dari cerita pembedihnya doktor.
2: Nanti bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat siti udah nya sedoi lagi mai tu ngakai kaunter au ngambil ke sida mai sedoi ke lek tik pemutus sudah palsu di lo sida gagal sedoi baru lain telefon rumah panjai kita sigi bisi lama irau ke hospital telefon tau lek ka sedoi lo
3: alang irau di pasal lain teleponnya butuh jambiang nyau ka 7 G kami bien ha dini di ira di telefon kami hari inti ke sungai. Ketahian nyawa dek, mu dek, kumai dek, kemawai bakal nyawaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dien.
1: Ketika aku tu doktor, aku tu nanti dipasuk ke kita hospital ke, doktor.
2: Nanti nanti ke persa tu nanti nama-nama ke nuan yang jabut. Semina aku meredi ubat vitamin, ngasuh nyawa ke makai. Bila seminggu lebih ya, udah memutus ubat dan bising, baru nyamai ngatur. Tau?
1: Nanti, antu lagi lama, menganti seminggu dah ipuin miannya nih. Kayak lebih, seminggu lebih hanya lutur lamanya. Kadang gak nyawa aku tu. Datai seminggu aja. Sesebut saya aku tu. Aku tu di datai bah seminggu lagi. Di majak ngai makai begitu. Sakit mai saya aku tu. Nak medak di agi aku. Di jangka kulutur jangka kau nyasai ku sepot ketuknya ke membiak nyok ngangai nangarai ya saya tu lutur
2: lagi aku nambah ke ubat batuk buat senarai ubat dicabut dah tu lagi Indomisi mai sedoai di ngangai kaunter ok jabut
1: mananya lutur aku tu okay nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kege ya. Maca sain buat hospital tu. Ya nade nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kene yang jade tu nemu. Ya ga aku tu nak nemu. Nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu nge makai udah pansut. Hari hospitalnya subah. Minta tolong induk misi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tu bisi ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tuh Lutur Cami yang telepon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus persa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya gak pemutusnya udah pantul lah Lutur. Gila amat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumang udah pulai hari persa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat aja ya Lutur. Dua vitamin ke diberi kitanya sikit lah jauh yang makai. Alik lagi aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uliah seduai nurun ke hospital pergi lah. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergi lah.
0: Au, Lutur Cambi yang pergi lah kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik dia pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, dek ilai. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cami yang baru dah terlipu. Bada ke pemuncak pengerai deh. Udah rasa yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini. Yahoo, hospital baru. Bisi lawak ini. Kak memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Nama, mebangsa penyakit dia tu jabut, jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lukas. Semua hospital lalu lukas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai, akai.

0: Nyau jauh. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tuna menemu nama bangsa penyakit jabunnya? Ini kita tu, semua hidup dunia tu. Kalau mubat orang, ada kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai taman ada. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jabunnya. Sabar ujung, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalu luar itu dikeluarkan menikah midi. Anak kesau cok.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI YFM.
4: Info Activity Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Diaoba Kandang Kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
5: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
6: Yeah, man. Hello, aku Gavin Martin Patrick, terus mendengar ke YFM, bergulai sejalai.

Selamat malam, gulai enggau aku Melati Badi, bawa berita malam YFM, malam hari 5, hari 14, hari bulan 8, 2026. OPS Menteri Kerja Raya KKR ngarap kaki belanja ke besar lagi. Uli diberi dengan OPS Menteri ya buat bajet 2027 atau ilah. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ketuk dikena nangkuk peminta pemansang gau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta gau guna OPS Menteri tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diatur. Tajak pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis Menteri Perkara Wang lalu KKR sedia nerima nanti semak bisik peminta mengurang ke agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis Menteri ya benar mansik lebih 100 titik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikena tai ke agensi teukai di kuasa perintah atau ke NGO serta raban ti di selintiang. Sekedap perkara ke di kemerat ke ianya pengelantang bakal upis pengintu pengelantang peliau raban bansa ke berjalai ke mayuh macam bantu. Tok nyengkau melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang Indok, orang tuai, dengan orang ti berkedayau nadai endo diau. Perkara bukai ti dikemeratkan yang kaum penggawa negap ke undang-undang berkawal ngau rabannya. Api tinganggus ke tanah kerapa ti besai kira 2 hektar di kampung Baguati Limbang mujur dipadam ke semua sarito tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan madah ke operasi hari keduanya di Pejalaika berengkah hari pukul 7.51 minit pagi lalu tembok pukul 1.30 minit ngali hari. Operasinya di Pejalaika 12 ikut bomba hari Balai Bomba Enggau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu sikut Raban Bomba Sukarela PBS Medamit. Sama bisa mantuk ianya raban polis, rela, upis residen, upis pilih menua hingga upis Baituma Limbang. Sikut lelaki ke di pelabak kelemas buat sungai Luang Muh Ulu Baram Kilan Sana ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Enggau Penyelamat Marudik Madah Joni Usad ke berumur 53 tahun ditemu orang buat kampung Long Tungan urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari tiga tu kemarin lelaki tu diriput ke benua berikan buat sungai Kadadok, Loh Moh serta diriput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak ngau nyelamat sebedau tu dijalai ke Raban Polis, rela ngau peranak menuanya. Nyalakan berita kita ke malam tu peningga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Elinda Suil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak pala nale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa temega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bak model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
8: YFM.
1: Pemberindang, malam,
8: malam,
1: YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang depan.
0: Joli jengah.
2: Jian likap koredo, jian no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita Sarito. Sarito hari dua, Ninting hari dua. Aku datang baru bukan lengok kita buat program tu. Jadi kini kita Sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun. Sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah menua belaga. Lalu peningah penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningah sebagai dari pemansang serta penglantik engineer kita menua Sarawak itu. Mai orang udah ningah pasal tekat air baku untuk tang ndak mayu ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar ti ditapi ngau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak ti muntang. Ia ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujungnya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011. Dia tu tekat air bakunnya Siti Ari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baluy ianya anak sungai besai Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan bak pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalunya di kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pemandu besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah. Ya, batang function yang ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air ti tengah turbin ya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak ngengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti Ari pun penatai kuasa diulih dikenak baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air kebesai ngujuang ke berapa buah genturo pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai
penghidup komuniti Kebisik Kawul lalunya diaspek keguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngaliat kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya. Temuai megak oleh depan perahu ngasai ke pemanah tasik. Pia megak oleh ngasai ke berikan gayu atau ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebenarnya kita ngujung ke program Seretok Peninga. Aku berkunci ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu tekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemasuk ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempat berbelakang tekat airnya pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak Malaysia tu tadi peninga. Tekat air tu berjalan ke tanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia nganyan ke penyulut engineer menua pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbak ngonya ia megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat. Tekat Aik Bakun tu meh siti ari ikon tik dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Ya peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program Kitai Kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini Kitai Sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngau nyak aku Syara Ludan ada

Malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halapan tempat lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergilah ngau lusa habis kita yang gawak pukul 5 tadi yang kami semulai ke diri kini ke benua jauh perjalai ke Sarito Arab ke sama Jimat Likun datai ba palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita mungkin apa sebut lalu nitiah ke berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemai tu tadi meninggal galai semarahan ngerikut ke 168 serian 178 lalu bandaraya Kuching di tu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pihak Pegang Gaudi Bintulu 153 Nyalai sama berjimat Mekitai lebih lagi yang kebala kita kenang gereja pengawak nintiang hari nak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak ba ofis kini tau ke kita ke ba luar rumah ni nemu kita nya sikok ri orang ke petanam betupe nyangka hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita iba kebun sawit, kebun getah kini tau ke ba kebun lada kita tau ke ba sebelah umai kini nyari kita tadi tau berarti ke gaya hari ke bersebun ke begitu peningah nanti uliah ni buah hantu lama makitanya tadi gereja pengawak kita iba luar rumah Irup Mayu Hai Ahmad hanya Siti Ricara muka kena kitanya tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya. Jadi kita terus merindah malam tinggal kita ke malam tu tu Siti lagu Kedibai Ricky Anderson ngau lagu Bungai Pinang.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di baik Wat Rock malam tu peninggal merindang kita gagal terus mendiang ke YFM gulai engkau kami bak pemerintah.

0: Maya hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita intern hari luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
3: Mai orang nanya berkenaan macam berita yang sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jati.

0: Tak ke bajet lah, tang mana dikedak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Lingi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.
0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita datuk benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz segulai.

Beri Pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

pengagati, ngatabik puji, ngagai sidak kemujur, masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.

Ya, lagu kena mungkal lawak irama etnik ya, pupu bangsa kita ke lemai tu peningat. Setiap lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa pula ingau kami buat pemerindang malam kita ke malam tu. Jalan selamat malam lalu ke bala peningat kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu buat irama etnik ya, pupu bangsa kita mulai nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi raban kita ke gawak jam ke dia tu bisik sekedar kita ke gawaknya tadi uliah mendiang ke radio bisiknya tadi ndak uliah mendiang ke radio. Jadi kita ke bisik gulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syif malam harap ke bala kita yang tadi tu perindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami buat segmen irama etnik pupu bangsa.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rindu mendengki irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang nepang.
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata dari Puan Penny 3 kali lipat. Indau mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke indau kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke indau tu. Yang ka amat siti ari meses sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Yeah.
2: Tau ke bakal buah ke peram tu ante ya nyu udah peram-peram ke tai nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan ke tai dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakal senapang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Oh. Ba jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Y Y Y N N Mbak Serian 109 M. Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM. Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami tu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, visit dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Visit mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Ya, jadi kita terus gulai ngau kami ba YFM ke malam tu peninga. Kita lagi mengkam gulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalai aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu situ lagu mega lagu ke di baik si Bia Banyi merindang kita ba pemerintah malam kita malam tu ngau lagu diau ke Tegal Sayau.

0: Tabib Puji ngagai sida ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai.
1: YFM
0: 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Lambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelah, tengah hari.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: YFM segulai sejalan.
1: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu Yakub ti masa tu ianya lebuh kita nyebut awuk ngagai pangan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pernah kan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10/11 2025.
2: Kalian ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: cukup rancak. Haram minyak lagu dangdut.
1: Kasihmu hanyau anda diguna.
0: Kita ikut dulu lengau. Nyuri dan hati. Minyak lagu. Perintah lindai.

0: Jurunpon.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penyerap pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

Ais oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: 109.5 FM di Sri Aman.
1: Enti nitih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tau. Yang ke amat siti ari meses sidak tau kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Ni pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menanti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat maka senapang mission gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang mayari tu, oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa ganunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu tunu ku tai di tu. Ha, mo de.
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke atu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Urah bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tik nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan nak kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai iruk. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, untuk kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenaknuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya. Ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nyak alai belajar. Muka dari empu belajar beranau ngurang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang tak nak tahu dikarap. Legit ya tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: tanaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba spital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu dari YFM.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan mengingat polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Bagaimana?

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket engkau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepan tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jaman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu. Pastor, ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ka alus. Nama kini ngeramak jaman moden ke bisik pastor yang kan wan boleh berkunci ke ngal bala peninga kita.
2: Mana nau teh kada sebut nama yang suruak ne.
1: Suruak.
2: Jadi ti agi baru rumah panjai agi kelia bisi baru rumah ne laban suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan berkata laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya. Ya. Engkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
0: Lasar jurai 6:35. Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pih, pedak dia mah. Petua ini. Petua, nak mau mampu mulut. Ya, meh, anti. Air liurnya macam orang. Uji, batua pampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petua ini, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuh jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: Kota Kenyalah, nyulek mimpi bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: na magal nuan cok tu sate.
1: Eh kati na ibu, ay tu sate meh. Utak kedijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran lo, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM gitu au.
0: Aram.
1: Aram.
2: Pemujur dagang pepangai bapemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, nuju rumur 082-248-4.

0: apa? Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh.
2: Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okey semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pian megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kuno ku yako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno ku yako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemes kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Bisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak mia ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
2: Nang amat. Aku selalu nal medak tetuk nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu espol cal. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Bukulai ngusida. Anak ti baka tu, dekat nuju disebut aku, aku minjau jako reputih dolo, a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti tebesetu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepantu ba banil. Nesalati. Lalu nadai reti ka lagi dah. So nya ke buah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggung sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda asil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida eca tadi nya kumai ku espol cal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Info Activity Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Diaoba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah Agi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megah dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

pesan ngagai peningal ke bisik berkenak ke Facebook, anda ngepost tau ke mantai ke jakuk, ti tau ngacau tau ke nyeruka pengelikun menua kitai. Pesan tu ari aku, Lucy Anne.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM.

pengagati ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Đi nghe chứ.
1: Vậy FM Tây Vũ Lai. Xin chào bài.
2: Pulai ngagai batang topik tu aka hasari tu.
3: Okay.
2: Hanya di nanti bak ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak bermua Allah Ta'ala tu.
3: Bajiak bermua Allah Ta'ala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang bermua Allah Ta'ala.
2: Amin. Laban,
3: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okay, jadi sawut aku di tu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih kenangi kalah tala ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara bergulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih kenangi kalah tala ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
2: Oh,
3: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap.
2: Oh.
3: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilia ke dikumbai Indo ti luar biasa. Tau ke Indo ti amat-amat menyenang kati Tuhan, menyenang kati sida ia sebilia, lalu menyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita manusia tu umur kita 12 lagi dikumpai anak miat atau ke remaja kini. Umur kita 18 nya kita ditukar tinggi kita nepi nama kebaya perintah ngasun tukar tinggi laba gama kita berubah ya. Jadi tanya tadi ba umur 21 mega
2: tukar baru
3: nama kebaya laba gama tua
2: berubah
3: ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
2: Pemajiak tadi
3: nemu lenyau.
2: Nemu
3: lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuahan lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke agi kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pelama tu. Kelihat kulihat kita agi terlihat gamal kita nadai buru riak ni. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang ni. Tak lebuah kita nyodatai berumur kita nyodah 40 lah. Dia kita dekat ngasai. Bekeni ke asai pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, kini ku jaga orang kemarin. Nak uliah dinapikan.
2: 40 nyampen tu ngeriwat ana pastor. 50 baru bisik mimin.
3: Nitiah ke gaya tubuh tua ke wei. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh.
2: Aman.
3: Walaupun
2: setuju ku ngan wan.
3: Ya, walaupun wan nyebut umur 40-an talempeng gitu, nanti tua nak nyaga tubuh.
2: Nanti tua udun empaya ke derek.
3: Udun empaya ke derek. Tak ngujuang ketua tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega kita buat kita nyububan. Jadi pemaneh agama kita nya tadi nanti ambil kebanding subak ngelik tuannya tadi bisi ngelik tanyo udah umur 40 lebih nyokap cabut ke ngelik ke rabai kita. Jadi nya maka ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madah nya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
4: Plasa Jurai 6.35 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, mai bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ialah kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Selamat pagi bola peningah, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di sampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami meri timpuh tong agenuan dekat ninga jakuk nuh Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus. Amin. Bola peningah, dalam bub Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal nuan Elizabeth benung betul berbisi. Tajak pen ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisi. Tajak pen ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary ia megak betul berbisi. Jadi kok Mary nyawat ya. Bahkan ni kok tai tu oleh nyadi. Leban aku mpu nak kalah bergulai dengan lelaki. Oke retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya. Bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi kot ditanya ya. Ngagai Elizabeth. Jadi melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gaget benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati beka Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngau wati tik lantang. Tang megak ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai. Tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang kebuguna kia. Kayaknya di teladan ku cukup manah kup kita. Mary megak medak penghidup Elizabeth. Nur Tuhan namai bisik ngau. Ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga. Ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenyau bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan. Nyak tingagak ya. Keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunang ya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagai dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagai Allah Ta'ala. Kati kenyak utai diberi Tuhan, lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagai petunggal Elizabeth. Aku harap kenyak. Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagai John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah. Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagai mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerinduk ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus nak kalak begulai ngau tunang ya Joseph tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai ulih nyadi bak kita mensia nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary Allah Ta'ala mega ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia nyadi penatai Jesus keterubah ke dunia ndang lama urade peramu Allah Ta'ala ke kita mensia leban yang nemu mensia nak ulih nyalamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ada dosa. Jadi kita mensia sudah cukup bertuah belum peningah. Cukup dia berkat kalau Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medikumai pemerik percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita manah tu ngau bukai. Ngamik ke kita sama bela nemu, sama bela tegap, sama bela keriang dalam pengarap. Jadi bela peningah
Udah tentu kita dekat ke Allah Taala nya jampat datai ngambil ke mai penghidup kemeruan ngagi kita lebuh penatai kedua kali munyu kuajar bu kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bakal Elizabeth kang agak penghidup ya, jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambilkan semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Taala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemberi nuan kecukup besai, jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan. Terima kasih yang megah, nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi jari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah kaya. Bukit ke dulu mimit kaya dudi gaga. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Ya. Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundiang kita botai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat. Tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandian atau penauk kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandian ngau penauk ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepedup kitai ni jutai ti lebih mana hagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kitai. Nanti semak nuan ngasai kepedup nuan yang nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerunding kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa, tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak berlagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawal. Terima kasih nanti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemerik kita siku-siku. Tiap ikut kita bisa diberi Allah Ta'ala pemerik. Anang berdukut berkunci ke pemeriknya enggak orang bukai. Ia tak akan merugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah enggak pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya air pasang ia rarat kulu. Tang maya air surut ia tak rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talon. Anak nang pesaka tidak tari Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Langgori Hillary mimpi kaya ngujung ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Hangga kita ke baru mendiang ke YFM baru bergulengok kami. Ba YFM pagi tu ba pengerak pagi. Nama berita kita sehari tu peninga. Harap ke kita gerai belama serta mujur ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/15/2026 dia tu ba pengerak pagi kita bergulengok aku Ninsi Tambun tak keisi. Jadi tu semua program kita yang berpengarap pagi berkata udah tu lagi dia aku dekat maca atau ke berkongsi dengan kita sekedar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp konti YFM lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM pukul 8 pagi bekas selama dia kita dekat gulai engkau Mr. Ed Melangi engkau program ya leman berita lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat gulai engkau Menteri Sikir nanti ada penanggul lagi out kalau ya dekat berkongsi engkau kita sekedar pengawak ke BC diatur lalu nyam eh tadi tusun program kita berapa pagi sehari tu hari 6 tu agi merindah kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiang ke lagu udah nyak lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke bisik nyadi bak menua kita lebuh maya hati betelai lagu hari Ita Medin bergerak pagi YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah Agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak Bah Ari Kesama berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasib tersedia ke prize di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
0: Info Activity Y.
4: Lama memimpinuan, agi ingat kaku dia tu. Okey kah kau tu coba? Dikumenuan sitan. Hidup mati nuan, sikit ngai begunaku.

Nama Mimpin Wan lagi ingat ke aku lagu hari Johnny Aman bawa pergerak pagi sehari tu 15/8/2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan Saup Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikena berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikena ngurang ke Gayari Ti Angat serta rangkai kelalu lama jam kedai tu. Lalu tu Jaku Ari Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalai ke bawah kandang tekat air ngau alai nada air ti ditetap ke kritikal ke buah alai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air ba tekat air ba ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalai ke berpanggai ngau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi di mana. Lalu ngaunya mega berapa ngaunya mega peninga dia sekolah ba ndur ti ngikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sandian penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jaku Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kah Woh madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat perkeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu yang kaum SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016 2019 ngau 2023 serta ya mega bisik madah ke JPN ngau PPD deka suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu dah tu lagi lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi hari program ke diatur YFM kalai mayanya ilak kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Bisi diatur pengawak ke dikumai Nai Nemuai Birami NNB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi mayanya ialah mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngau ngerami pengawal ke dikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di diingat kita tadi dia sekedar hari penanyi ke Bisik Datai ko Mada Baru ianya Bisik Rosiana Urai, Jolly Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosimila Mega serta Gau Amawat Bisik Merindang mayanya ialah hanya Siti Ali pengawal atau ke program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena 21 nyentuh angka 23 dari bulan 8 2026 bak Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ialah au. Lalu tu berkongsi dengan kita Siti berita megak lagi berkawal dengan tu Taman Didikan Kanak-kanak Tadika dengan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu kena jakut hari Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan Pengelantar Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah ketujuh tu undang dikena nyawuk ngibun Bala Nembiak Miet bala paindai sidak ke gawak atau ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak Miet ngagai tadika atau ke taska berpanggai ba paindai sidampu lalu yang megak madah ke apalan Nur Nembiak Miet tu ke bendaria liko nagi jengkawum bisi ekon ga penapis angin ti disedia ke bandurnya serta bala paindai megak dipinta melik penerang pasal pengerai anak sidak kelebih lagi sidak ti bisik penyakit sengak ngambil ke uliah di perhati ke engkau sili lagi hanya ngenang siti ngenang ngong lansak berita ke bisik dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal engkau pengawal Nunu megak Maya menua ke benua bersebut engkau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agik. Jadi tu jakut hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang mendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah angin IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Dia yang megak minta pengawak kontrak ti bergagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cerbukai dikena muai lalu perengka ke dibuai. Serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu Raban Bansa Cina Bendung Ngintu Pengerami Antu Lapar Pungkang menyentuk ke penanggul sebuah nasab nyau pulai manah baka selama. Awaknya berita ke bisik ayan bak surat berita kita YFM. Okay, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke bisik di kenataka kita ngagai YFM kita ke bisik pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu di kenataka kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban dub dub Carolibau Pengerap Pagi YFM.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, bukannya ke cara kita ngatai ke pesan kita pagi tu, lebih lagi pesan pemati. Jadi tu macam pesan ke bisik di terima kami bawa YFM. Kalau pesan diterima Ari Hillary anak Angkabang atau ke Apai Mamut. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Melayan, bahas pemanjai Sungai Serupai, Sungai Kemena, Setuan Besai, Anggau Setuan Mit, Sejuk, Sungai Anau, Sidang, Rumah Ngumbang, Sebato Nia, Serikai, Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di Ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang, ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat diintu berumah Uil Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Jadi penerang ke silik agi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang berlumur 019-920-3369. Lalu isi pesan tu peningan, jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang, ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat di itu buat rumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu megah dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Penerang ke silik lagi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 lalu mereka boleh bertelepon dengan undiang berlumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan kedua pesan pemati mereka ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Belayan ke Semakan Rabat ke dia Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuk, Pedurian, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyong Pandak, Buyong Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal 6 Buah Rumah, Lidung 6 buah, Lidung 4 buah rumah, Tembawai Lubuk, serta Kabar Melayan yang ke Diau bak Lipat 3 buah rumah, Kejemut, Tembuang, Tabut, Rumah Kristina Rembai, Rumah Francis Jua Kawung serta semua Kabar Melayan yang ke Ngelala Runo Anak Jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo Anak Jepit, Runo Anak Jepit tau ke Apai Kelly udah nadai kemari kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dekat dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke silik kita telefon ngagal umur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke runo ana jepit tau ke apai cale. Udah nadai kemari kena 14/8/2026. Niang dekat di Sengai kena 16/8/2026. Hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai. Serta niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Kristian Bangat. Penerang kesiliak kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari belawi yang anak garit. Jadi pesan tu mereka dituju ngagai kabar nak belayan ke dia batang tabai, batang tayih, batang puak, ulu kakup, batang munus, penebak layar serta kabar belayan ke ngelala ramau, ramau anak abing. Jadi pesan tu mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat dintu sari tu 15/8/2026 ba rumah suntik nanga kakup entah baik pakan. Serta niang dekat dianjung hari Minggu kena 16/8/2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan madah ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu belah mayu. Sari tu 15/8/2026. Barumah suntik nanga kakup entah bay pakan. Serta niang dekat dianjung hari Minggu 16/8/2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM belalak dulu ninggalkan lagu Ari Mawat Tungkat Semangat.

Tau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25 bayan ya kenalah di hari taik itu kelu bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet Ana Anggiak. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal Melayan bas kayu air benar Suat Nanga Benin Batang Rajang Pelagus Telajin Miri Ensilai Menuan Nanga Dia ngau semua kapal Melayan ni kenalah di rintai di tu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong Ana Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14.8.2026. Jadi niang tu dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benak Sud Kapit saat itu kena 15.8.2026. Jadi niang tu dekat di Anjuang kena 17.8.2026 hari 1 bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang ke sili lagi kita telefon ngagai Indai ngau menyadik ya. Ianya Siwut bak Lumur Kusung 13-746-7245 tau ke ngagai yet bak Lumur Kusung 11-157-43193 tau ke ngagai Ujan bak Lumur Kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong Anak Ranggu tau ke Liang udah nadai kena 14.8.2026 niang dekat di sengai buat rumah undi Sungai Benasut Kapit Salitu 15.8.2026 serta niang dekat di Anjung kena 17.8.2026 hari 1 buat pendam SDNU. Penerang ke silik lagi ke pemelayan telefon ngagai Indai ngau menyadik ya. Ianya Sud Asiut Balumur Kusung 13-746-7245 tau ke Iet Balumur Kusung 11-1574-3193 tau ke Ujan Balumur Kusung 14-578-2326. Ya, tadi pesan pemati. Kesekali tu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujong tau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai ke pembelayan ke dia ubah batang dijih, batang bawah, dijih tamin, batang muka, nanga wah ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang uyak, tajam uyak, batu 15 bintulu, batu 8 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pemanjai jalan ulu dijih, Selangau, serta kapal belayan ke Ngelala, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak tu dekat din tu rumah Simon Ulu Dijih Selangau malam tu 15.8.2026. Jadi penerang ke silik telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua Balumur Kusung 11-293-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi Balumur Kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai Nyalung tau ke Apai Nyai Balumur Kusung 13-96-1120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua kena dekat diatur kena 15.8.2026 bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Jadi penerang ke silik ke pembelayan telefon ngagai Josephine Balumur Kusung 11-293-3770 tau ke ngagai Runai Balumur Kusung 11-1986 2611 atau ke Nyalong berlumur 03-9611-1210. Ya, sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM, nanti jemaah lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca hanangkan ke atau lagi. Pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM. Lagu hari Sylvia Bani, Diau ke Tegal Sayau.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Keterubah tu isi berita. Hari Angat Serta Rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi Menih Muari. Kerjasama sektor perbankan gemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, 1.49 juta ringgit diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kenal 15.8.2026. Berdatul lagi peningat isi berita.

Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia. Benua ngagak perambu dikenal berjalan ke operasi Meniah Muari Siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ali Atur dikenal ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kedia tok. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi tok tebal lagi di pejalan ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah lepia laban kandang durnya berguna benar kenaknya dia ke air ti cukup serta tentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang ti engkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berebak ngaunya sekolah bak endur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN engau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tok Nyengkaum SPI ti dikeluarkan bak tahun 2016, 2019 ngau 2023. Yang madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sida pentadbir sekolah megak megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad engau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempuang kerjasama antara sektor perbankan engau sukan main bol. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan juluk ati ti dekat nyadi pemadu mana buat bidang sidampu. Kerjasamanya ukai semina merik penguntung ngakai pemansang Kuching City FC tang megak oleh mantuk negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud ke jaku tu buat pengawal alai nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur engau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut enti dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu megak ulih berpekit engau tim ke pemaduk manah menua Nyengkaum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC ukai agi jagoh kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun di pejalai ke ngau manhagi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkawam penyuah penusah berbadi nyadi bak sitik-sitik palan. Ia mansut kejakutu pengudah berjadi kursus perluasan sistem

0: data rikusnya, kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang hari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat. Kelebih lagi, Raban ti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif dipercalai ke bakal program nambah ke penatai pemisi ti diadu nintiang bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ikut orang nerima bantuk perengka ti berga RM60,000. Sidak tu nerima bantuk dari mayuh macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang nguntian buak, ngau nganjung pemakai. Bantuk tu diberi nengah program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantuk perengka. Pengeraminya di penyadi sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang benua Datuk Rubiah Wang. Berjakuk buat pengerami kesama, Datuk Rubiah kemegak kaban Parlimen Kota Semerahan Madah ungkup zon Kucing RM515,000 sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja keliberi ngagih Sarawak boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantu kediberi ngau cara ti betul serta lurus. Sidak megak dipinta ngangkat ke pengelandia ngau penau kena nentu ke bantunya ulih nambah ke penata pemisi sidak. Ngaunya sidak ulih ngemansang ke pengawak sidak serta nda agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik ngau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan. Kediatur Saritu di Kuching, Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidatu ngari ke tiap bengkah negeri, nyengkawam ngari ke wilayah persekutuan, Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, ngau palan pelajar tinggi perintah. Begitu nyadi palan ala ngiri semangat patriotik engkau sayau ke menua. Lumur satu bapa begitu dekat nerima prais RM5,000, piala pusingan engkau piala iringan. Lalu lumur dua engkau tiga sama dekat nerima RM3,000 engkau RM2,000 serta prais kebukai. Kena ujung ke berita pagi YFM Batang Berita di Baca Baru. Hari hangat serta rangkai, Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah muari. Kerjasama sektor perbankan, ngemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi, ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawi Sli. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbangangnya dijaga ngena ungkus RM1.5 juta kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung ke bala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami tu megak dekat diguluk, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y. Pengerah Pagi YFM.

Pia Adan orang berpanggan lah lagu Gojang Kejam dia tu 51 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru pukul dengan kami bawah YFM kemudian ke kami berlengkah hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke City Elite Station pemerindang kita. Jadi tu peningat tu gerah hari Upis Sarawak Energy mada ke kuasa sekarang dekat terjanggal kena 15 hari bulan 8 berlengkah hari pukul 8:30 pagi atau lagi nyentuk ngaga pukul 5 lemai ba lingga sembawah peruan CPS peruan putat rirang terusan nangan tulang tekalung granarin tulang skait SK Grand Stumbin Melayu Baur Tanjung Bijat Budong SDA SDEC Melayu Baru SDEC Stumbin Ili Melayu Lingga Stumbin SK Sungai Bakong Seduku SK Lela Palawan serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyemak sari tu ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke siliak tahu telefon ngagai 1300-883-111. Hanya gerah hari Upis Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke bisi diterima kami buat YFM ke baru diterima. Kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan buat nap Pejagu, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sagu, Pelai, Mudiang, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar melayan ia ke ngelala Kalung Anak Lintuang. Jadi pesan tu madah ke Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Jadi nian tu dekat dintu bulan mayuh malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 berkedumpai serta dekat dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026. Penerang kesiliak kabar pelayan telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke Baja Anak Kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Kalung Anak Lintuang. Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Niang tu dekat dintu bulan mayuah malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 bak kedumpai. Serta niang dekat dianjung pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026. Penerang ke siliat telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke ngagai Baja Anak Kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672 nyak pesan pemati ke diterima buat YFM. Jadi tu Siti lagi pesan ia ke diterima hari Brandon tau ke Titi ti ngari ke Asun Anak Jana. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ba Pasai Siung, Batu Nam, Lengan, Rantau Panjai serta ke pembelayan ia ke ngelala Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun. Jadi pesan tu madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu buat rumah hantering Sungai Pasai Tik Baru. Ya, serta niang tu dekat dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu buat rumah hantering Sungai Pasai
Batik Baru Surat Tadiang tu dekat Dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sebedau kita mendiang ke program Leman Berita Pukul dengan Mr. Edmund Langi. Untuk pesan pemati megak diterima Ari Mbo atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Sugak, Grand Stumbian, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kebang Melayan yang kengelala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai ke 14/8/2026. Diantuk dekat di Sengai malam hari Minggu. 16/8/2026 buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat dikubur hari 1. 17/8/2026 buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Mbok atau ke Kuinel berlumur kosong 11-378-14789. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai malam hari Minggu. 16/8/2026 buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Serta dekat di Anjong hari 1. 17/8/2026 buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon dengan Gembo atau ke Cornell. Buat nombor kosong 11-378-14789. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus bergelenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Ana Nindiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Stila Pilih Pengerap Pagi YFM.